membuat nama The Beatles kembali populer dan dikenal di generasi pendengar baru. Pernyataan tersebut menuai kritik dari banyak warganet yang menilai klaim Liam terlalu berlebihan. Meski begitu, sejumlah pencinta musik menilai Oasis memang turut memperkenalkan pengaruh The Beatles kepada generasi muda melalui karya dan juga wawancara mereka. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini. Akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, buat lo yang lagi di jalan nih, mungkin kadang suka ketemu sama hal-hal yang menyebalkan di jalan, kayak kok macet banget, kok nih jalan berlubang gak beres-beres, kok ini truk boleh masuk ke jalan ini ya, padahal harusnya gak boleh. Nah, kalau lo ketemu hal-hal kayak gitu, teman Prodio, sekarang gak perlu bingung, gak perlu ngegerutu di dalam hati. Lo cukup buka handphone lo, terus lo WhatsApp ke 081-5x4200 untuk mengeluh di program yang namanya Halo RRI, teman Prodio. Yang nantinya nih, keluhan, aduan, dan juga pertanyaan lo, kebingungan lo, akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, teman Prodio, supaya bisa didapatkan solusinya gitu. Dan teman Prodio, lo bisa juga nih untuk ngedengerin nanti keluhan, aduan, beserta jawabannya dari pertanyaan lo, dari WhatsApp lo, teman Prodio. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodio. Jadi langsung aja nih, kalau lo lagi di jalan terus lo ketemu hal-hal menyebalkan, aduin aja ke Halo RRI. Gue ulang sekali lagi, 081-5x4200.

kami melakukan hal yang berbeda. Membuat karya yang sempurna dan berlatih keras untuk jadi juara. Kegagalan takkan terjadi bila kami terus berusaha. Indahnya pujian setelah kegagalan berulang kali, membuat karya tak hanya dalam mimpi jadi tujuan kami. Jadi, haruskah kami menyerah pada kegagalan atau tak peduli dan bangkit meraih mimpi? Kami, putra-putri Indonesia untuk negeri.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Teman Bro 2, gimana pagi hari ini, lo udah sarapan belum nih? Jangan lupa sarapan, teman Bro 2, karena lumayan penting nih buat menjadi energi lo untuk menjalani hari ini ya, teman Bro 2. Tapi kalau ngomongin soal sarapan, teman Bro 2, gue tuh kadang suka bertanya-tanya, kenapa? Kenapa banyak sarapan di Indonesia yang dibungkus pakai daun pisang? Kenapa harus daun pisang gitu? Ada misalnya lontong, lemper, ikan, kadang nasi uduk juga dibungkus pakai daun pisang gitu, teman Bro 2. Kenapa harus daun pisang sih? Dan ternyata teman Bro 2, dari yang gue baca di rri.co.id ya, salah satu keunggulan daun pisang adalah aroma alami yang muncul saat terkena panas. Jadi kalau misalnya nasi uduk masih anget nih, lo taruh di daun pisang, itu bisa menyerap aroma si daun pisang ya di nasi uduknya gitu, teman Bro 2. Dan memberikan karakter khas yang susah didapat dari bungkus-bungkus berbahan sintetis gitu. Dan daun pisang juga berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas atau bara api. Jadi itu kalau misalnya untuk makanan-makanan yang kayak pepes gitu ya, teman Bro 2, yang lo bakar, tapi dibungkus dulu daun pisang supaya nggak kena si bara apinya gitu, teman Bro 2. Dan bisa membantu proses pemasakan untuk berlangsung lebih merata gitu, teman Bro 2. Itu adalah jawaban dari kenapa harus daun pisang, kenapa nggak daun telinga misalnya. Jangan ya, nggak bisa ya kalau pakai daun telinga.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Teman berdua, kalau tadi kita ngomongin sarapan, sekarang tuh kalau ngomongin makan, awareness soal kandungan makanan itu udah makin tinggi ya teman berdua. Awareness masyarakat soal apa yang dimakan gitu, itu udah semakin tinggi. Terutama untuk gula teman berdua, biasanya tuh udah kayak, ini gulanya seberapa banyak gitu, bahaya atau enggak. Tapi ternyata teman berdua, selain gula, ada juga garam dan lemak nih teman berdua yang harus jadi concern lo teman berdua, karena Kemenkes baru aja menekankan edukasi masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi gak gula doang, garam dan lemak juga ikut di dalamnya. Dan langkah ini menyusul putusan MK yang kemarin teman berdua terkait label gizi pada pangan dan minuman. Pemerintah mempertimbangkan nih penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan garam, gula, dan lemak ini. Dari Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, ini juga menegaskan pentingnya edukasi agar kebijakan pengurangan GGL lebih efektif. GGL tuh garam, gula, lemak ya. Kalau GGS, ganteng-ganteng serigala,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat lo nih yang Apple fanboy, ini ada rilisan terbaru dari Apple. Ada yang namanya Apple HomePod Mini generasi kedua. Sebagai speaker pintar ya, smart speaker, teman Bro 2. Jadi nggak cuma jadi speaker, dia juga jadi asisten suara dan juga kendali smart house gitu. Lo bisa atur AC, bisa atur, bisa nyalain TV dan lain sebagainya dari suara aja. Kayak Alexa lah kurang lebih, teman Bro 2. Tapi ini Siri ya. Dan teman Bro 2, di apa namanya HomePod Mini generasi kedua ini, itu ada beberapa fitur yang mendukung hiburan dan aktivitas rumah pintar. Dan mengutip dari laman resminya Apple, HomePod Mini generasi kedua ini menggunakan teknologi audio yang agak beda nih. Jadi dia menyesuaikan suara dengan kondisi ruangan. Teknologi ini membantu menghasilkan suara berdasarkan posisi speaker dan karakteristik ruangan. Jadi dia pintar, dia bisa tahu nih kalau di ujung sini berarti harus seberapa, harus kayak gimana keluar yang suara yang dihasilkan, gitu-gitu teman Pro 2. Keren ya. Kalau ngomongin inovasi dan Apple gitu, teman Pro 2, itu memang dari dulu kayak dua hal yang identik banget gitu, Apple dengan inovasi-inovasinya. Walaupun inovasi terakhirnya itu yang Apple Duo itu, kemarin gue ngecek harganya kok lebih mahal dari motor gue ya, kapan kebelinya?

Apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang tidak menyukainya. Kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan opini yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang melihat melalui sudut pandang kita. Haters akan selalu ada, dan cara terbaik menghadapi haters adalah dengan tidak menghadapinya. Sahabat kreatif, berdebat dengan haters hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Namun, haters akan selalu menikmatinya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat lo yang punya aktivitas di luar kota Bogor tapi tetap pengen dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor, bisa banget sekarang lo download aplikasi yang namanya RRI Digital yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Tentunya gratis. Jadi tinggal download aja aplikasinya, terus lo bisa ketemu sama gue lewat streaming siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sana. Dan sebenarnya sih enggak cuma Pro 2 FM ya, lo bisa ke semua kanal, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Tapi menurut gua, lagi-lagi teman Pro 2, subjektif gua mengatakan bahwa yang lo dengerin ya Pro 2 FM RRI Bogor aja, ngapain dengerin yang lain enggak sih? And anyway, teman Pro 2, selain lo bisa dengerin siaran gue di sana, lo juga bisa nih join-join JBJB bareng di fitur live chat yang ada di RRI Digital. Jadi kalau lo belum download aplikasinya, langsung aja download sekarang.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, konsernya Avenged Sevenfold Sabtu kemarin ini ternyata banyak menimbulkan keluhan teman Pro 2, sampai dengan kritik ke pihak promotor. Jadi penonton mengeluhkan berbagai aspek ya, dari mulai kualitas audio dan visual panggung yang dinilai buruk, terus ada juga layout dan rundown menjelang hari H gitu, sampai dengan fasilitas penonton yang dan koordinasi panitia yang dinilai kurang baik teman Pro 2. Salah satu pengguna threads itu membandingkan si konser Avenged Sevenfold di 2024 dengan konser yang baru aja berlangsung gitu, dan dia bilang kalau yang 2024 tuh lebih rapi, lebih bagus gitu, dinilai lebih variatif juga. Salah satu penonton juga mengeluhkan perubahan tata letak atau posisi panggung, dan dia ngaku kalau misalnya memutuskan untuk batal menonton penampilan Matt Shadow dan kawan-kawan akibat perubahan itu. Memang harusnya segala sesuatunya sudah disiapkan. Ini juga mungkin bisa jadi catatan buat promotor-promotor yang ngundang artis-artis, terutama artis-artis yang levelnya udah kayak Avenged Sevenfold ini ya. Jangan sampai kedatangan dia yang cuma entah berapa tahun sekali gitu menjadi kekecewaan di mata para pendengarnya. Yang baru di

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ salah satu komposer legendaris Indonesia, Eddy MS, bakal mengadakan konser perayaan 30 tahun Twilight Orchestra yang jadi pertunjukan spesial yang menampilkan musik-musik legendaris karya dari The Beatles dan Queen, teman Produ. Aduh, gue kebayangin banget lagi kalau Queen Bohemian Rhapsody digarap sama ADMS. Gokil gak sih menurut lo, teman Produ? Kalau gue sih excited banget ya dengan konser yang satu ini gitu. Kalau ada kesempatannya, ada waktunya dan dapat tiketnya, kayaknya gue harus nonton sih si Twilight Orchestra ini, teman Produ. Kalau lu gimana, teman Produ? Lu suka enggak? Kira-kira lu akan enjoy enggak kalau lu belum pernah nonton gitu misalnya orkestra? Apakah lu pengen ini jadi pengalaman baru buat lo juga? Itu bisa banget, teman Produ.

0: bawa jas hujan lagi.
1: Ih, kamu kebiasaan deh selalu lupa. Ya udah, kita berteduh dulu aja yuk. Tuh di depan ada pohon rindang.
0: Jangan dong sayang, di depan sana ada ruko. Kita neduh di situ aja.
1: Basah kuyup, coba dari tadi berteduh di bawah pohon aja.
0: Hujannya deras, mana anginnya kenceng lagi sayang. Bahaya kalau tiba-tiba pohonnya tumbang.
1: Gak mungkin tumbang lah, pohon sebesar itu. Lagian rindang juga kok.
0: Justru saat hujan deras, pohon besar dan rindang lebih beresiko tumbang. Kita bisa tertimpa ranting atau batangnya. Belum lagi kalau ada petir. Ngeri kesamber sayang. Selain harus jaga keselamatan diri sendiri, aku juga kan harus bertanggung jawab jaga keselamatan kamu.
1: Iya sayang, aku jadi ngerti deh. Tapi lain kali bawa mobil ya, biar gak hujanan gini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, indeks harga saham gabungan atau IHSG ini diperkirakan bakal stagnan atau sideways aja nih dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini, teman Prodo. Jadi pergerakan indeks masih dibayangi sama ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut menjaga harga minyak dunia tetap tinggi nih. Dan analisis dari Sekuritas itu memperkirakan IHSG akan bergerak di kisaran 5.800 sampai 6.000 aja selama belum mampu ditutup di atas level 6.000. Jadi sideways aja di situ-situ aja, teman Bro 2. Dan selain konflik Timur Tengah, pelaku pasar juga lagi mencermati isu MSCI, teman Bro 2. Serta data inflasi Amerika Serikat di bulan September. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan itu bisa meningkatkan peluang kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS gitu, atau The Fed di Oktober ini. Semoga enggak ya, teman Brodo, dan semoga IHSG bisa bisa terus meningkat gitu. Amin.

Avera kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

0: website rri.co.id. Yang udah pasti akurat, terpercaya, dan cepat juga teman Pro 2. Jadi kalau belum cek, buruan deh cek sekarang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman Pro 2, kualitas udara di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara ini udah mencapai level tidak sehat dengan AQI 114 gitu. Dan kebakaran lahan, emisi kendaraan ditambah lagi dengan faktor cuaca ini menjadi pemicu buruknya udara di Gorontalo. Dari kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia itu dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Yah, teman Bro 2, kita doain aja ya, semoga karhutla ini bisa cepat segera teratasi, bisa benar-benar selesai gitu. Kalau kemarin tuh yang gue lihat terakhir sudah padam, tapi ternyata masih ada api di dalam tanah dan masih ada ini dan lain sebagainya gitu. Karena yang terdampak sebenarnya nggak cuma negara kita aja, bahkan negara tetangga juga, teman Bro 2.

Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita, ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada juga yang diberi kekurangan. Mengapa Tuhan menciptakan perbedaan? Kalau ada yang diberi kelebihan dan diberi kekurangan, apakah berarti Tuhan tidak adil? Bila Tuhan menghendaki, bisa saja semuanya diberi seragam. Dengan adanya perbedaan, dunia ini penuh dengan warna. Perbedaan menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan adanya perbedaan, juga menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya, bila perbedaan itu bisa membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan. Sehingga kita menjadi bangsa yang besar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita selamanya Bondan Prakoso featuring Fat to Black, teman berdua yang juga sekaligus jadi lagu perpisahan kita, teman berdua, lagu terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini. Gue ada mengucapin banyak terima kasih buat lo yang udah dengerin siaran gue, yang udah seru-seruan bareng sama gue di siang hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi besok pagi di jam yang sama, teman Pro 2. Jadi kalau lo pengen seru-seruan lagi bareng sama gue, jangan lupa besok pagi mulai dari jam 5 sampai dengan jam 10 lo bakal ditemenin sama Adam lagi nih. Your best buddy. Akhirnya kalau gitu, Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream.
0: Sinan?
1: Enggak, aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek, gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri. Ini namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu dengan suara yang agak sember. Walaupun biasanya cempreng gitu kayak nih ya teman Pro 2 ya. Kali ini agak serak-serak. Kenapa Rinda? Yes. Lagi-lagi aku terkalahkan oleh hawa panas dan minumnya kemarin seharian tuh yang dingin terus. Udah tahu PR-nya tenggorokan ya, yang kalau misalnya ketemu sama yang agak dingin-dingin, terlalu dingin di situasi yang cukup panas, langsung lah uhu. Tapi tenang nih teman-teman producer, walaupun suara aku sebegini, aku tidak akan berkurang semangatnya untuk menemani kamu di siang hari ini. Apalagi ini waktunya kamu request lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Buat kamu juga bukan hanya requestan yang akan aku buka sekarang, nanti juga ada informasinya yang ringan-ringan aja tapi tetap menarik untuk disimak.

Aku mau nyapa teman-teman aku dulu nih, teman Pro 2. Selamat siang untuk ke siapa nih? Ada Novi. Hai Novi. Novi yang ada di Pagelaran. Katanya kalau Novi siang hari ini pengen dengerin lagunya Rose yang Trick Rain. Okay. Aku sebenarnya belum pernah denger lagunya tapi penasaran. Siap. Lagunya enak kok, beneran deh. Nanti didengerin ya. Terus selamat siang juga untuk Astri. Hai Astri, Astri yang ada di Abesin. Kalau Astri siang hari ini pengen dengerin lagunya Nino yang bareng sama Marion Jola dengan Jam Rawan. Siaplah kalau begitu. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin. Terus satu lagi selamat siang untuk Robi. Hai Robi. Robi yang ada di Mancur. Katanya kalau Robi pengen dengerin lagunya dari Sal Pribadi, Kecilan Dulu katanya. Siap banget, lagunya udah aku siapin, tinggal ditunggu untuk di play. Nah itu teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang lagi melakukan aktivitas, jangan lupa nih jam-jam segini biasanya konsentrasi udah mulai hilang. Jangan lupa untuk minum 1 gelas air putih terlebih dahulu, plus lakukan peregangan-peregangan supaya tubuh kamu gak kaku-kaku, otot-ototnya juga gak sakit-sakit. Nah, sambil ditemenin sama requestan-requestan berikut ini.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat siang kakak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bahrum. Walaupun agak serak tapi aku alhamdulillah. Bahrum di Jakarta, mau request lagunya Hi-Fi katanya nih, yang Mata ke Hati. Semoga kakak panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Dan dilancarkan rezekinya, amin. Doa terbaik juga untuk kamu Bahrum dan juga keluarga di Jakarta. Nanti lagunya aku puterin ya buat nemenin aktivitas kamu. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Jasmine. Hai Jasmine, Jasmine yang ada di Pakuan. Katanya kalau Jasmine pengen dengerin lagunya Halsey yang So Good. Siap, lagunya juga udah aku siapin. Teman Pro 2, aku juga mau ngingetin buat kamu yang mungkin kamu akan melakukan perjalanan gitu ya teman Pro 2 ya, tapi pengen dengerin, pengen ikutan request juga, tenang. Kamu tinggal buka Play Store dan juga ataupun App Store, kamu cari aplikasi RRI Digital, kamu download, kamu bikin akunnya, bisa deh kamu ikutan request dimanapun dan kapanpun. Nggak kapanpun sih, jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 tapi setiap harinya gitu. Ketik nama kamu aja, lokasi kamu di mana dan requestannya apa, karena di aplikasi RRI Digital itu banyak juga fitur-fitur menarik lainnya yang bisa kamu coba. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu yuk requestan berikut ini.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuhun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur! Sayur, sayur, sayur! Sayur!
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 banyak yang bilang kalau hari Senin itu hari yang tidak menyenangkan. Nah, sampai ada sebutan I hate Monday. Hari Senin diharapkan enggak buru-buru datang karena pengen waktu istirahat yang lebih panjang. Ya enggak sih? Tapi ternyata enggak cuma hari Senin yang bikin loyo. Nah, mungkin di antara kamu-kamu semua nih teman Pro 2 ada yang merasakan di mana hari Rabu benar-benar bikin kita pengen nyerah untuk melewati harinya. Nah, rasanya hari Rabu tuh hektik banget gitu, dan malah kamu bisa sampai cemas segala. Ada apa dengan hari Rabu? Apakah keluhan seputar kelelahan yang dirasakan setiap Rabu berlebihan, atau emang ada alasan yang cukup masuk akal? Nah, nih teman Pro 2, ibaratnya nih kita berpergian sudah setengah jalan, pasti menjadi galau kalau misalnya mau kembali ke rumah ataupun lanjut. Misalnya ada barang yang ketinggalan. Nah, kalau misalnya kamu kembali ke rumah, jaraknya lumayan. Nanti kamu balik lagi berarti ngulang waktu lagi, iya gak sih? Nah, mau terus sama aja menuju ke tujuan juga belum terlalu dekat. Bisa-bisa kita malah berhenti lama cuma buat berpikir. Apa hubungannya sama hari Rabu, Rin? Nah, hari Rabu ini justru kerasa lebih melelahkan dari semua hari dalam satu minggu karena ada di tengah-tengah minggu nih, teman Pro 2. Seninnya mengumpulkan, berusaha untuk mengumpulkan mood, terlewati dengan baik. Hari Selasa tetap berjuang, hari Rabu udah mulai turun. Jadi terlalu santai di awal minggu juga bisa menjadi masalah di hari Rabu nih. Barangkali Senin ataupun Selasa kamu masih terbawa suasana liburan, jadi belum tancap gas membereskan pekerjaan, numpuk deh kerjaannya di hari Rabu. Itulah salah satu alasan kenapa sih hari Rabu itu terasa lebih berat dibandingkan dengan hari Senin ataupun hari-hari yang lainnya.

0: cerah nih. Pulang kuliah, asik nih kalau kita hangout dulu. Ke kafe yuk.
1: Waduh, ke kafe ya? Aku nggak ikutan dulu ya. Lagi ngirit nih.
0: Elah, ngirit mulu. Perasaan nih, dari dulu kalau diajak jalan, pasti aja nggak pernah ikut.
1: Iya nih, sorry ya. Aku ngerasa ya sayang aja kalau uangnya dipakai jajan terus. Kan mending ditabung.
0: Iya elah, ditabung mulu. Mau naik haji bro.
1: Bisa aja. Ya udah, pulang yuk.
0: Widih, motor baru nih. Keren.
1: Alhamdulillah, hasil nabung nih. Dan ditambahin sedikit sama orang tua.
0: Wah, seriusan nih hasil nabung?
1: Iya dong, makanya nabung dari sekarang. Daripada uangnya buat foya-foya, mendingan ditabung. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Widih, mantap tuh. Kalau gitu, aku juga mau nabung ah.
1: Nah, gitu dong. Ya udah, ayo pulang. Aku anterin sampai rumah ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 siang hari ini bersama saya, Rida Marlita. Raymond dan Nicholas kalah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Raymond mengaku lawan memiliki pengalaman lebih baik. Keduanya juga kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shot lock. Kekalahan ini menyisakan dua pasangan ganda putra Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan, yakni Fajar Alfian bersama Muhammad Sohibul Fikri, serta Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlevi. Beralih ke Formula 1, kejuaraan balap mobil dunia ini menyepakati kerjasama selama 10 tahun untuk menggelar Grand Prix Afrika di Rwanda. Balapan direncanakan berlangsung pada awal 2030 setelah membangun sirkuit khusus di Bugesera selesai. Sirkuit berstandar Via Grade 1 ini berada sekitar 40 km di selatan Kigali. Presiden Formula 1 Stefano Dominicali menyebutkan kesepakatan ini sebagai momen bersejarah. Grand Prix Afrika diharapkan mendorong pariwisata, investasi, serta membuka peluang kerja dan pengembangan bisnis lokal. Balapan ini juga menandai rencana kembalinya F1 ke Afrika setelah terakhir digelar di benua tersebut di tahun 1993.

kita balik lagi. Tentunya masih di jam request di 0811-1115-222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Aku mau langsung bacain beberapa requestan yang udah masuk nih teman-teman Pro 2. Ada dari Zau. Hai Zau, Zau yang ada di Kayu Manis. Katanya kalau Zau pengen dengerin lagunya dari Public dengan Make You Mine. Siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu untuk diputernya ya. Terus selamat siang juga ini untuk Jaka. Hai Jaka, Jaka yang ada di Air Mancur. Katanya kalau Jaka pengen dengerin lagunya dari The Dusty Rusty dengan Dikau. Siap, lagunya udah aku siapin, tinggal ditunggu di play Jaka. Semoga bisa menemani aktivitas kamu. Satu lagi selamat siang juga ini untuk Yuli. Yuli yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Yuli pengen dengerin lagunya Eat Gitaf yang satu-satu aja Rin. Boleh banget. Langsung aja kita play kali ya teman-teman. Ini dia requestannya.

jangan mengeluh dan bersyukurlah. Sahabat kreatif, sebelum kamu mengeluh akan keadaan yang kamu alami, lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kesulitan keuangan, kekurangan makanan, tidak punya tempat tinggal, hidup sebatang kara, bahkan ada orang yang tidak memiliki bagian tubuh tertentu. Namun, mereka selalu bersyukur. Ingatlah bahwa semua orang punya masalah dan jadikanlah masalah yang kamu hadapi sebagai latihan yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Semoga kata-kata mengeluh yang kamu keluarkan mampu menjadi motivasi buat kamu agar kamu selalu bersyukur dalam keadaan dan lebih bijak dalam menghadapi semua masalah yang kamu alami. Berhentilah mengeluh dan selalu bersyukur.

Teman Pro 2 kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di jam 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita seling dulu sama beberapa lagu religi teman Pro 2 sebelum nanti aku bacain lagi requestan-requestan yang udah masuk untuk menemani siang hari kamu. Jangan kemana-mana, tetap di 106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Oh iya, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut untuk requestannya karena masih ada waktu untuk aku ngebacain requestan-requestan siang hari ini. Aku mau menyapa dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Lara. Katanya kalau Kak Lara hari ini pengen dengerin lagunya dari Louis Capaldi dengan Before You Go. Siap. Ya, aku dapat doa lagi dari Kak Lara. Semoga hari Rabu ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Kebahagiaan. Amin. Kelancaran dalam menjalankan aktivitas santai siangnya. Amin. Dan juga semoga siaran ini selalu bawa kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Bahagia selalu juga untuk Kak Lara. Sehat selalu Kak Lara. Nanti lagunya aku putar yang ditunggu ya. Terus selamat siang juga. Ini ada dari Asri. Hai Asri. Asri yang ada di Mantarena. Katanya kalau Asri pengen dengerin lagunya Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Siap, nanti lagunya aku puterin. Satu lagi ada EN. Ada EN yang ada di Salabenda. Katanya kalau EN pengen dengerin lagunya Light Up dari Harry Style. Siap deh kalau begitu. Supaya nih requestannya bisa pada keputer, kita langsung aja dengerin. Ini dia requestan-requestan kamu.

0: Nusantara. Satu kata mempunyai makna yang sangat besar. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Dan inilah Nusantaraku.
1: Nusantara Arya Sengko, Sengko, Indonesia.
2: Nusantara Punika, Titiang, Titiang, Indonesia.
3: Nusantara adalah kita.
0: Bukan hanya bahasa yang berbeda, tetapi ucapan salam dari semua agama. Inilah Nusantaraku yang indah dan kokoh dalam ikatan Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat

2, kita lanjut. Ada Acia. Hai Acia, Acia yang ada di Pondok Rumput. Katanya kalau Acia pengen dengerin lagunya Bruno Mars kakak dengan Risk It All. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Terus ada juga dari Farisa. Hai Farisa, Farisa yang ada di Bogor aja. Selamat siang kakak Rinda, pengen dengerin lagunya Andin yang Naksir dong. Siap, nanti lagunya aku puterin ya. Satu lagi ada Ame. Hai Ame, Ame yang ada di Katulampa. Hai, selamat siang Katulampa. Ame pengen dengerin lagunya Sal Pribadi dengan Ada Titik-titik di Ujung Doa. Siaplah kalau begitu, nanti lagunya aku putarin langsung yuk. Oh iya, buat kamu yang belum ngelis, masih dibuka tentunya di 0811-1515-222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Aku tunggu.

Selalu ada hari esok sampai akhirnya kita sadar, besok kita sudah berumur 80 tahun. Menghabiskan waktu dengan melewati segala kesempatan yang ada, tanpa membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Sahabat kreatif, jangan pernah menunda sesuatu jika tidak ingin menyesali semua peluang yang kita lewati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nasi tapi pengen ngunyah, gimana kalau misalnya kita nyemilin olahan dari ubi ungu? Ini juga kan lagi rame banget nih kan. Nah, ide untuk ubi ungu sendiri cukup menarik. Modalnya juga sebenarnya gak terlalu besar-besar banget gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kamu bingung, ubi ungu banyak banget pilihannya, Rinda ada apa aja sih? Nah, bisa kamu ini nih, pilih yang aku suka sih, bola-bola ubi. Kalau misalnya kamu satu selera sama aku, bola-bola ubi ungu. Cemilannya sendiri itu kan kenyal, yang makin nikmat dengan isian coklat kalau nggak keju. Enak banget. Apalagi makannya masih anget-anget tuh, meleleh dah itu keju sama coklatnya. Terus kalau misalnya pengen minuman aja, Rin, ada nggak? Ada, ubi matcha. Nah, perpaduan antara minuman matcha dikasih krim ubi ungu. Enak banget, creamy, terus bikin kenyang juga. Nah, pengen yang manis-manis lagi? Tenang, say, aku masih punya rekomendasinya. Ada cheesecake ubi. Nah, dessert yang lembut, ada rasa kejunya. Ini cocok banget dimakan di siang-siang kayak gini nih ya. Ada juga lumpia ubi keju. Ini salah satu yang sering aku bikin ya teman Pro 2, karena bikinnya gampang banget. Nah, ini juga jadi salah satu favorit aku karena renyah di luar, lumer di dalam. Bisa juga dijual loh teman Pro 2, dibentuk frozennya juga bisa banget. Dan yang berikutnya, gabin tape ubi. Nah, ini juga bisa dijadiin salah satu cemilan kamu kalau misalnya kamu belum pengen makan nasi di siang hari ini.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Pro 2 jam requestnya udahan dulu, gak apa-apa ya. Buat kamu yang udah ikutan request di sini, terima kasih. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menemani aktivitas kamu dan mood kamu balik lagi setelah mendengar lagu kesayangan kamu. Nah, kita lanjutkan dengan informasi-informasi menarik lainnya. Abis ini aku punya beberapa informasi seputaran olahraga. Stay tune terus.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

0: Teman Pro 2, kabar mengejutkan datang dari Liga Champion. Inter Milan harus menelan kekalahan pahit ketika menjamu klub dari Brugge di San Siro di hari Rabu dini hari waktu setempat. Nah, dalam pertandingan berlangsung cukup sengit, Inter kalah tipis 3-4 dari wakil Belgia itu loh teman Pro 2. Oh my god, Inter bisa kalah. Bintang kemenangan Brugge sendiri adalah Nicole Tresoldi yang tampil luar biasa ketika mencetak hat-trick. Carlos Forbes juga jadi sosok penting lewat kontribusi gol dan juga asisnya. Inter sebenarnya sempat memberikan perlawanan termasuk lewat gol Lautaro Martinez. Tapi rapuhnya pertahanan bikin tim asuhan Christian Sifu gagal mengamankan hasil positifnya nih. Bahkan kekalahan ini tuh jadi yang keempat secara beruntun untuk Inter di kompetisi Eropa. Catatan yang jelas bukan kabar baik untuk Nerazzurri. Setelah pertandingan, Sifu mengakui timnya kehilangan keseimbangan permainan dan juga mengambil tanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Sementara dari sang lawan, mereka pulang dengan kemenangan berharga sekaligus ngebuktiin mental kuat mereka di kandang lawan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

PSSI kasih tenggat waktu 1 minggu untuk klub dan pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan supporter tandang. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menegaskan kalau kesepakatan nggak tercapai, PSSI siap turun tangan. Bahkan nih, izin kehadiran supporter tandang bisa kembali dicabut. Nggak cuma itu, Erick juga mendorong sanksi pengurangan poin untuk klub yang gagal mengendalikan supporternya. Tentunya langkah tegas ini itu diharapkan bisa mencegah aksi kekerasan terulang di sepak bola Indonesia nih teman Pro 2. Ancaman ini muncul setelah rombongan Persib Bandung U18 yang diserang oknum supporter di rest area Batang kilometer 360 Jawa Tengah di hari Minggu yang lalu. Insidennya dilaporkan menyebabkan bus mengalami kerusakan, personil media mengalami kekerasan fisik sampai dengan dugaan penjarahan barang milik tim. Ada sejumlah perwakilan rombongan juga yang dilaporkan mengalami cedera. Erick Thohir pun mengingatkan kesempatan menghadirkan supporter tandang yang kembali dibuka musim ini tuh harusnya dibarengin sama komitmen menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, teman Pro 2, jangan sampai ulah segelintir orang justru merugikan klub dan juga supporter lainnya. Kalau misalnya kamu nih dan juga teman-teman kamu pendukung salah satu klub, kalau misalnya kalah ya sudah, nggak usah sampai dibawa keluar-keluar ke jadi melakukan hal yang tidak baik gitu loh teman Pro 2. Yuk sportif, jangan hanya pemain-pemainnya, official-officialnya aja, tapi supporternya juga harus sama-sama sportif.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

informasinya dari seputaran dunia balap mobil listrik ataupun Formula E. Pembalap muda Tyler Bernard ini resmi bergabung dengan tim Force Q Zero Racing untuk musim 2026-2027. Menariknya nih teman Perdua, Bernard itu kan jadi pembalap pertama yang direkrut tim baru ini menjelang era Gen 4. Nah, pembalap berusia 22 tahun sebelumnya membela DS Penske dan setelah mengawali karir di Formula E bersama McLaren. Meskipun musim keduanya kurang mulus, Bernard berhasil menutup musim dengan manis. Dia memenangi balapan terakhir di London dan juga mencatatkan rekor sebagai pemenang termuda Formula E di usia 22 tahun dan 76 hari. Kepala tim dari Force Q Zero, Jim Wright, ini menilai Bernard punya kecepatan, disiplin, dan juga kemampuan teknis untuk ngebantu tim bersaing di papan atas. Bernard sendiri mengaku antusias membangun tim baru dan juga mengubah ambisi menjadi prestasi di lintasan. Force Q Zero sendiri sempat mencatat sejarah sebagai tim pertama asal Australia yang akan berlaga di Formula E. Musim ini sendiri jadwalkan dimulai di Jeddah Arab Saudi di tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2026. Sekarang tinggal satu kursi pembalap lagi nih yang harus mereka isi. Menarik untuk ditunggu siapa yang bakal jadi rekan steam dari Bernard di musim depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik Del, selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

FM Radio. Untuk informasi seputaran olahraganya udah dulu. Kali ini aku punya kabar dari kabar duka dari dunia kecantikan Indonesia. Pengusaha Martha Tilaar ini dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu 14 Oktober 2026 dalam usia 89 tahun. Berdasarkan informasi yang beredar, jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Kabar duka ini ikut disampaikan keluarga besar Tiara Kusuma yang mengenang Martha Tilaar sebagai sosok dengan dedikasi dan juga kontribusi besar untuk perkembangan dunia kecantikan di tanah air. Martha Tilaar dikenal sebagai salah satu tokoh yang berhasil mengangkat tradisi perawatan kecantikan Nusantara ke industri modern. Berawal dari usaha kecantikan sederhana, ia mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, sampai dengan pendidikan kecantikan. Lahir pada 4 September 1937, Martha juga dikenal karena konsistensinya memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagai inspirasi produk kecantikan. Tentunya kepergiannya menjadi kehilangan bagi industri kecantikan nasional. Namun, kiprah dan warisan yang ditinggalkan tentunya diharapkan terus menginspirasi generasi penerus untuk mengembangkan potensi lokal Indonesia. Turut berduka cita teman Prodio untuk Martha Tilaar. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya untuk negeri.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: kamu tahu? Tahukah kamu ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kali ini kabarnya datang dari salah satu warisan budaya kebanggaan Indonesia, Candi Borobudur. Kementerian Kebudayaan bakal melakukan pemugaran pada bagian Yasti Mahastupa Candi Borobudur nih teman Perludua. Setelah kajian teknis tahun 2026, menemukan adanya pergeseran batu, rongga sampai dengan rekahan di strukturnya tersebut. Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu bilang, pembugaran ini tujuannya tentu untuk memperkuat susunan batu supaya tetap stabil, kemudian untuk mengurangi resiko kerusakan jika terjadinya guncangan. Menariknya, pemugaran ini tuh mengutamakan penggunaan material asli tanpa penambahan material batu karena dinilai belum diperlukan. Untuk informasi aja nih teman Perludua, pemugaran terakhir pada bagian Yasti itu dilakukan oleh arkeolog Belanda Van Erp di periode 1907 sampai dengan 1911. Artinya bagian penting dari bangunan bersejarah ini tuh udah lebih dari satu abad nggak mendapat pemugaran besar. Pemerintah berharap tentunya langkah ini bisa menjaga keutuhan struktur Yasti Mahastupa sekaligus melindungi Candi Borobudur supaya tetap lestari untuk generasi mendatang. Nah, teman Perludua, pelestarian warisan budaya memang penting banget untuk kekayaan sejarah Indonesia tetap terjaga dan bisa dinikmati sebagai salah satu kekayaan Indonesia sampai dengan di masa depan nanti.

Jauh lebih baik sendirian daripada punya teman yang buruk. Memiliki teman memang wajib bagi seorang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan orang lain. Akan tetapi, kalau hanya mendapati teman-teman yang buruk, hal terbaiknya adalah sendirian jauh lebih baik.

0: begitu caranya. Bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikil coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap juga, orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
4: Oke, boy.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
4: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yowes, makan sih. Yuk, bro. Ayo,
4: aku mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Informasinya kali ini dari dunia hiburan, penyanyi sekaligus aktris Mawar Deyong ini kembali menyapa penggemarnya lewat single barunya, judulnya itu adalah Oh Semoga. Itu rilis di hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum perilisan, Mawar sempat membagikan video di media sosial dan juga menyampaikan harapannya supaya bulan Oktober ini tuh ngebawa kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran dalam segala urusan. Nggak cuma itu, Mawar juga mengaku nggak sabar menantikan respon para pendengar terhadap lagunya sendiri. Single Oh Semoga sendiri dirilis melalui Trinity Optima Production. Lagu ini ditulis oleh Iqbal Siregar, Dennis Ligia, dan juga Faisal Muhammad Fasya. Ya, dengan produksi musik oleh Faisal M. Fasya bersama Ideal. Nah, kehadirannya lagu Oh Semoga ini tuh juga menambah deretan karya Mawar sejak 2020 sepanjang 2026 ini. Nah, setelah sebelumnya merilis single judulnya itu adalah Kan. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran dengan karya terbaru Mawar Deyong, mudah-mudahan semoga gitu kan ya, ini cepat masuk di playlistnya Pro 2 RRI Bogor gitu. Nah, teman Pro 2, ini menjadi akhir informasi aku untuk edisi hari ini. Terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi dan lagu-lagu yang aku sajikan bisa menemani kamu di siang sampai dengan menjelang sore hari ini. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

malam Produa. Di sore hari ini, pastinya di sore ceria hari ini, ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti, teman Produa. Dan gimana teman Produa kabarnya hari ini? Masih semangat di jam 3 ini? Aku berharap sih kamu tetap semangat ya menjalani apapun aktivitas kamu di hari ini, teman Produa. Dengan cuaca yang kayaknya cukup cerah ya hari ini. Semoga juga untuk kamu yang mau persiapan pulang gitu ya, kayaknya sih iya, kita gak tahu ya, kelihatannya sih terang ya sampai dengan sore nanti teman Produa. Oke, tapi siap-siapin aja kali ya untuk kamu mungkin yang naik motor, jangan lupa jas hujannya ya. Dan juga yang mungkin naik kendaraan umum bisa banget nih sediain payung sebelum hujan ya kan. Oke deh teman Produa, pastinya aku bakal nemenin kamu nih sampai di jam 7 nanti dengan informasi-informasi yang kayaknya lagi seru-serunya untuk dibahas gitu ya, kayaknya yang lagi happening juga. Nah kalau kamu penasaran apa aja kira-kira yang bakal kita obrolin di sore hari ini, jangan kemana-mana, stay tune terus on Produa FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali sore kita hari ini, aku bakal kasih satu lagu dulu nih untuk menemani kamu di sore hari ini. Ada Madison Beer dengan Bittersweet. Enjoy teman Produa.

Nomor 2, siapa nih yang kayaknya kalau dengar kata mie ayam ya langsung auto lapar gitu ya. Waduh, jangan-jangan sambil dengerin radio juga kamu sekarang lagi lumayan ngebayang-ngebayangin ya mie ayam ini. Tapi tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata nih mie ayam bukan cuma soal perut kenyang dan enak aja ya, tapi ternyata juga bisa jadi jalan pastinya buat usaha-usaha makin berkembang. Nah, katanya nih ada lewat program pengembangan usaha, Basnas ikut mendukung UMKM mie ayam sampai bisa ngeraih omset 18 juta loh teman Pro 2. Wih, gokil gak tuh? Nah, ini juga jadi salah satu bukti ya kalau usaha yang dimulai dari langkah yang kecil gitu ya ternyata juga punya peluang yang besar banget buat bisa tumbuh semakin besar lagi gitu ya. Jadi buat kamu nih yang punya mimpi-mimpi buka usaha gitu ya, jangan keburu minder ya teman Pro 2 ya. Pokoknya diingat terus aja gitu ya, mimpi boleh tinggi tapi mulainya bisa dari yang sederhana teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kayaknya pengen punya usaha-usaha sendiri, kalau kata aku sih gas terus aja teman Pro 2.

masih barengan sama aku Idel Tuan Pro 2 dan masih juga nih ngebahas seputar UMKM teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita ngebahas soal mie ayam ya teman Pro 2 ya. Nah, ini kita bahas soal UMKM yang katanya ngebuka peluang kerja pastinya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih soal UMKM itu kan kayaknya bukan cuma soal jualan dari jualan dan juga cari cuan aja ya, tapi ternyata juga bisa ngebuka peluang kerja pastinya buat banyak orang. Nih bayangin aja deh teman Pro 2 ya, awalnya mungkin cuma punya usaha kayak kecil-kecilan gitu ya, terus makin rame nih makin lama, pelanggannya juga pastinya makin banyak dan akhirnya bisa ngajak orang lain juga bisa jadi pekerja dan juga buat kerja bareng. Keren banget gak tuh teman Pro 2? Makanya nih pengembangan UMKM tuh penting banget pastinya ya untuk bisa memperluas lapangan kerja di Indonesia teman Pro 2. Jadi kalau kamu tuh punya cita-cita gitu ya buka toko atau apapun itu teman Pro 2 ya, dan kamu ngerasa kayak akan berkembang gak ya? Pokoknya kata aku sih harus ada semangatnya dulu ya di awal di teman Pro 2, dan yakin aja semuanya akan berjalan ke depannya lebih baik. Siapa tahu kamu juga bisa buka peluang kerja untuk orang-orang yang memang membutuhkan kan teman Pro 2 ya. Kayak kita juga bisa nih mendukung UMKM sekitar kita gitu ya. Kayak caranya bisa nih beli dagangannya tetangga mungkin ya, atau jajan ke warung-warung sebelah. Siapa tahu juga kita kan bisa ikut bantu buka rezeki orang lain teman Pro 2 ya. Karena mungkin kayak kita ngerasanya belinya cuma sedikit atau kecil gitu ya, kayak kecil buat kita tapi bisa berarti banget gitu ya teman Pro 2 buat

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2, sekarang nih kalau kamu mau dengerin lagu-lagu kesukaan kamu gitu ya, lagu-lagu yang enak untuk kamu dengar, sekarang bisa banget nih dengerin kita di RRI, makin gampang pastinya, dan makin seru dan juga makin digital. Nah kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja juga bisa banget, caranya gampang, cukup download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu yang tersedia di Google Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Tenang aja teman Pro 2, ini gratis kok. Dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Program Dual sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja, tuan Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Ada sosok yang selalu hadir di sudut jalan. Ia berdiri tegak, tak mengenal waktu, dan tetap berada di tempat yang sama setiap harinya. Memberi kenyamanan saat terik mentari membakar kulit, memberi keteduhan ketika rintik hujan mulai turun. Menemani langkah banyak orang tanpa pernah meminta balasan. Ia tak pernah meminta imbalan, bahkan seringkali keberadaannya luput dari perhatian. Namun saat ia tak lagi ada, barulah kita menyadari betapa besar manfaat yang telah diberikannya. Sosok itu bukan manusia, melainkan pohon yang tumbuh di sekitar kita. Tak hanya memberikan oksigen untuk kehidupan kita, pohon juga membuat lingkungan terasa lebih sejuk. Bahkan penelitian menunjukkan, keberadaan pohon dapat membuat suatu area terasa beberapa derajat lebih dingin dibandingkan wilayah yang minim pepohonan. Karena itu, menjaga pohon bukan hanya tentang merawat alam, tetapi juga menjaga kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup bagi kita semua. Sebab terkadang, hal yang paling banyak memberi manfaat adalah yang paling jarang mendapat perhatian.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, tanggal 14 Oktober 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama. Kabar duka datang dari dunia kecantikan Indonesia, pengusaha sekaligus pelopor industri kosmetik tanah air, Martha Tilaar meninggal dunia pada hari Rabu 14 Oktober 2026 dalam usia 89 tahun. Mengutip dari RRI, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan, dan Martha dikenal sebagai pendiri Martha Tilaar Group yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan memadukan pengetahuan perawatan modern, bahan-bahan alami, serta tradisi kecantikan Nusantara. Perjalanannya dimulai dari usaha kecantikan sederhana hingga berkembang ke bidang kosmetik, jamu, spa, dan pendidikan kecantikan. Kepergian Martha Tilaar menjadi kehilangan bagi industri kecantikan Indonesia, dan dedikasi dan juga kontribusinya dalam mengangkat kekayaan alam serta budaya Indonesia akan terus dikenang.

Kita beralih ke dunia hiburan. Film komedi romantis Crazy Rich Asian akan berlanjut dalam format serial drama yang diproduksi oleh HBO pada tahun 2027. Serial ini akan meneruskan kisah setelah film pertamanya dirilis di tahun 2018 dengan cerita yang dikembangkan berdasarkan novel populer karya Kevin Kwan. Dan sejumlah pemeran utama dipastikan akan kembali, diantaranya Constance Wu sebagai Rachel Chu, Henry Golding sebagai Nick Young, Ronnie Chiang sebagai Eddie Cheng, serta Michael Yeoh sebagai Eleanor Young. Serial ini direncanakan terdiri dari 8 episode dengan durasi sekitar 1 jam untuk setiap episodenya. Hingga saat ini HBO belum mengumumkan tanggal penayangan perdananya tersebut. Proyek ini menjadi kelanjutan kisah keluarga kaya raya Singapura yang sukses menarik perhatian penonton dunia. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Sound Pro 2 memasuki pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, 4 sore pastinya ya. Aku akan ngebahas info-info nih seputar karya-karyanya anak Indonesia gitu ya, prestasi dan lain sebagainya. Nah sekarang nih yang pertama mau aku bahas nih teman Pro 2 ya, kamu pernah gak nih ngebayangin kalau udara yang kita hirup ternyata tuh bisa jadi air bersih teman Pro 2? Loh kok bisa gitu ya? Tapi ini bukan sulap, bukan sihir ya teman Pro 2 ya, karena anak-anak di SMA Negeri 21 Jakarta ternyata berhasil nih ngembangin inovasi bernama O2H yang katanya bisa ngubah kelembapan udara jadi air bersih. Wih, gokil ya teman Pro 2 ya. Nah, inovasi yang satu ini katanya dikembangin lewat program kolaborasi BSAF Indonesia dan juga Prestasi Junior Indonesia. Jadi nggak cuma keren di sekolah aja ya teman Pro 2 ya, mereka nih katanya juga punya kampanye Humanity for Humanity gitu ya, buat ngebawa inovasi ini ke masyarakat termasuk ke desa-desa teman Pro 2. Kalau aku sih keren banget ya, aku sudah tidak bisa berkata-kata ya. Kayaknya sih ini baru ya namanya anak muda yang bukan cuma banyak ide aja tapi ternyata kasih aksi yang nyata ya dengan idenya ini, terus disalurkan ke masyarakat-masyarakat teman Pro 2. Keren ya teman Pro 2 ya. Kayaknya memang udah waktunya kita juga ya untuk bisa ikut ngejaga buminya kita gitu ya teman Pro 2, dan ini adalah salah satu inovasinya. Keren banget.

0: Dan, ngapain sih latihan terus? Tiap sore di lapangan, mau jadi atlet lu?
1: Ya, siapa tahu ya, Andi. Tapi kalau nggak jadi atlet pun, olahraga bikin badan sehat nggak sih? Ngelatih disiplin sama ngelatih mental juga kan?
0: Iya sih, tapi emangnya kalau ngomongin olahraganya Indonesia nih, masih bisa bersaing?
1: Loh, justru bisa kalau banyak yang mau mulai. Semua atlet hebat juga kan awalnya cuma anak biasa yang rajin latihan, Di.
0: Iya juga sih. Berarti emang bener ya, prestasi itu nggak datang tiba-tiba gitu?
1: Betul. Prestasi itu lahir dari latihan, kerja keras, dan semangat yang nggak pernah berhenti.
0: Kalau gitu, daripada cuma jadi penonton, mending kita mulai olahraga ya. Terus sering-sering juga nih dukung atlet-atlet Indonesia.
1: Nah, itu dia, Andi. Karena kan prestasi olahraga bukan cuma tugas atlet, tapi juga lahir dari semangat kita semua. Jadi, ayo rajin olahraga, dukung prestasi, dan siapa tahu juga nanti kita bisa harumin nama Indonesia kayak atlet-atlet profesional itu.
0: Ih, setuju tuh.
1: Loh, kok malah nyalain motor? Mau kemana?
0: Balik dulu ke rumah, mau ganti sepatu.
2: Asik. Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu nih dulu pernah gak waktu kecil atau mungkin mengerjain prakarya sekolah tuh yang bikin jembatan tapi dari stik kayu nih Teman Pro 2. Nah, ngomongin soal stik kayu ini nih Teman Pro 2 ya, dijadiin karya-karya nih. Siapa sangka gitu ya kalau bikin jembatan dari stik kayu ternyata bisa bawa pulang prestasi, dan ini kelasnya internasional Teman Pro 2 ya. Ini bukan jembatan yang buat nyebrang ke rumah tetangga gitu ya, enggak ya. Tapi ini ada dua tim dari Universitas Tanjungpura Sagardapura dan juga Gardapura sukses borong penghargaan di International Sarawak Bridge and Mapping Challenge 2026 di Malaysia Teman Pro 2. Dan katanya nih mereka juga harus bersaing sama 84 tim internasional buat bikin jembatan mini yang kuat dan juga pastinya tahan pas diuji nih Teman Pro 2. Dan hasilnya adalah Teman Pro 2 ya, ada Gold Award, ada Silver Award, sampai penghargaan kreativitas dan juga desain Teman Pro 2. Dan kita menang Teman Pro 2 ya. Nah, ini keren banget ya Teman Pro 2 ya. Kayak ini adalah salah satu bukti gitu kalau ternyata ide kreatifnya anak muda itu tuh memang bisa banget untuk mendunia ya Teman Pro 2. Proud banget pokoknya ya.

Bintang Pro 2, kamu pernah ngebayangin gak sih kalau udara yang kita hirup gitu ya bisa berubah jadi air bersih? Hah? Kok bisa gitu ya? Jadi nih ada pelajar SMA N 21 Jakarta yang punya inovasi keren banget di Teman Pro 2 ya. Namanya O2H alias Atmosphere Water Harvesting System gitu ya, yang bisa ngubah kelembapan udara nih jadi air bersih, Teman Pro 2. Nah, katanya nih lewat kolaborasi dengan BSAF Indonesia dan juga Prestasi Junior Indonesia, tim Gen V juga nih punya kampanye Humidity for Humanity buat ngebawa inovasi ke masyarakat termasuk juga ke desa-desa, Teman Pro 2. Nah, kalau yang saat ini sih keren banget ya, Teman Pro 2, yang nggak perlu diraguin lagi juga gitu ya. Kayak ini salah satu inovasi yang ternyata juga bisa digunakan gitu ya di dunia nyata ini, dan pastinya juga bikin aksi nyata, Teman Pro 2, yang pastinya ramah dengan lingkungan juga ya, Teman Pro 2 ya. Gimana kalau menurut kamu penemuan-penemuan kayak gini keren banget gak sih? Kayak bisa berdampak langsung gitu ya untuk keberlangsungan hidup kita sehari-hari, Teman Pro 2. Keren sih, kalau aku sih salut banget, Teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Pro 2 ada kabar dari dunia per-K-popan nih teman Pro 2 ya. Jadi nih katanya gitu ya, yang kemarin rame banget juga di Grammy Awards 2027 nanti, katanya kan BTS dan juga Stray Kids ya udah memastikan kalau mereka nih gak ngajuin karya buat Grammy Awards 2027. Nah tapi ternyata teman Pro 2 ya, selain mereka berdua nih, ada juga nama-nama idol lain yang disebut juga gak masukin karyanya mereka ke kategori baru yang sempat jadi kontroversial ya, Best Asian Pop Music Performance nih. Ternyata ada juga Kortis yang gak ngajuin karyanya mereka ya. Terus ada juga Aespa, ada Etis, terus juga ada Lee Seraphim, Eyelid, sampai dengan Hearts to Hearts, teman Pro 2. Tapi catat ya teman Pro 2, katanya informasi buat grup-grup lainnya sih katanya memang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan langsung bikin teori-teori aja gitu ya. Nah karena yang satu ini juga dianggap tuh ya kayak jadi mengotak-ngotakkan musik gitu ya teman Pro 2 ya, karena di menurut mereka gitu ya, musik itu harusnya universal aja gitu ya, gak tertentu dari daerah-daerah tertentu nih teman Pro 2. Gimana nih kalau menurut kamu kategori baru Grammy yang satu ini gimana nih? Kalau menurut aku cukup kontroversial, tapi ya kita lihat nanti kedepannya gimana ya teman Pro 2.

Sobat Pro 2, kalau tadi kita ngomongin soal Grammy Awards nih, yang sekarang ini Piala Citra, teman Pro 2. Karena nih katanya Festival Film Indonesia 2026 katanya udah ngumumin nih daftar nominasi Piala Citra, teman Pro 2. Dan tahu gak siapa yang paling banyak masuk ke nominasi? Nah, kamu udah berpikir kira-kira siapa gitu ya? Ada Ghost in the Cell gitu, teman Pro 2, karyanya Joko Anwar dengan total 12 nominasi diborong, teman Pro 2. Waduh, keren ya. Dan di posisi berikutnya juga ada Nawila dengan 10 nominasi. Terus juga ada film yang kemarin tuh dapat penghargaan internasional ya, Para Perasuk dengan 9 nominasi. Dan tahun ini juga ada katanya 531 karya nih yang masuk ke penilaian, teman Pro 2. Wih, gokil ya. Jadi kayak makin banyak karya yang keren-keren pastinya ya dari perfilmannya Indonesia. Nah, penasaran siapa yang bakal bawa pulang Piala Citra gitu ya? Katanya sih Malam Puncaknya dijadwalin bakalan ada di November ini, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih, teman Pro 2, kira-kira jagoannya siapa nih yang kayaknya udah kamu kira-kira kayak kamu jago-jagoin untuk bisa bawa piala di ajang yang satu ini, teman Pro 2.

0: Sorry banget nih bro.
1: Kenapa ya?
0: Itu video lu kayak lagi nobar satu bis. Bisa kecil dikit gak sih?
1: Hah? Emang kedengeran banget ya?
0: Ya kedengeran lah menurut lu aja.
1: Ya kan cuma hiburan aja sama perjalanan.
0: Ya hiburan buat lu, buat yang lain kan gangguan. Mana duduknya di kursi prioritas lagi. Tuh kan ada ibu hamil. Bangun bro, bangun.
1: Oh iya, maaf. Ini bu, silakan duduk.
2: Jaga sikap, jaga suara, hormati sesama.

2, aku tahu banget ya, kadang-kadang kamu tuh mungkin ngerasa jengkel gitu ya, sama kayak kalau lagi ngurus-ngurus di pelayanan publik gitu ya, tapi pelayanannya kurang memuaskan untuk kamu gitu ya. Atau juga mungkin kamu menggunakan nih atau pakai fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman dipakai gitu ya, tapi kamu bingung kayak harus ngomong ke siapa ya supaya benar-benar tuh diperbaikin gitu ya. Nah sekarang nih kamu gak perlu bingung teman Pro 2 mau ngomong ke siapa, mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor nih teman Pro 2. Nah di program yang satu ini pastinya kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu, dan juga aduan-aduan kamu yang nantinya bakal diturusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin pastinya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungi WhatsAppnya mereka di 0815x4200 atau juga lewat telepon di 0251-8312450. Jadi kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang kayaknya perlu dilaporin supaya ada perbaikan, langsung aja teman Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

0: Musik aktiv. Musik aktiv.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Pro2, aku mau infoin ke kamu kalau waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 5:53 waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Dan untuk itu pastinya juga aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu di sore hari ini dengan judul Dahulukan Kepentingan Allah. Dan setelahnya nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi untuk di sore hari ini, teman Pro2. Tapi stay tune terus on Pro2 FM, teman Pro2, jangan kemana-mana karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai, teman Pro2. Jadi stay tune terus di Pro2 FM dan langsung aja kita dengerin Cahaya Kalbu di sore hari ini, Dahulukan Kepentingan Allah.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ari Wibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang menjual rumahnya. Lalu dia pasang harga. Sudah beberapa orang lihat ke rumahnya, nego harga, tidak jadi. Sekali ada harga yang tinggi, pembelinya mau, tiba-tiba gak jadi lagi. Si penjual rumah ini bercerita kepada saya bahwa dia sedang butuh uang. Sampai-sampai dia turunkan harga rumahnya dari 350 juta sampai dengan 275 juta. Pada saat itu ada yang menawar dan ingin membayarkan secara cash. Senang hatinya. Harapannya dijawab nih sama Allah. Wah, alhamdulillah. Ya, rumah kita ada yang nawar 275 juta. Aduh, sudah lama kita menantikan ini nih. Lunas di utang kita. Kita bisa beli rumah lagi berarti. Kita bisa beli kendaraan lagi berarti. Kita bisa pindah dari sini dan selesai masalah kita. Pada saat yang bersamaan, 2 hari sebelum dibayarkannya rumah itu oleh orang yang mau membayar cash 275 juta, hadir seseorang bersama istrinya yang akan membeli rumah itu tetapi kredit dan harganya di bawah lagi. Dia hanya berani untuk memasukkan kreditnya 250 juta. Secara pikiran normal, pastinya si penjual ini akan memberikan orang yang akan membayar 275 juta dengan cara cash. Tetapi dengan jujurnya suami istri ini menceritakan kepada si penjual dia hanya mampu 250 juta. Tapi dia juga gak bisa cash. Dan dia memohon bahwa dia juga butuh rumah. Lalu lewatlah kesempatan itu dan ternyata si penjual memberikan kesempatan kepada si pembeli sebelumnya untuk membelinya, yang padahal itu pun baru saja menunggu kabar. 2 hari lewat, gak ada kabar, lalu si pembeli yang lainnya lagi yang 250 juta itu kembali datang dan meminta dengan berharap si penjual rumah mau memberikannya untuk dia 250 juta itu, ya. Ternyata gak juga. Dan Hari berikutnya terjuallah rumah itu 275 juta dan dibayar cash. Apa yang terjadi? Ternyata si penjual rumah ini pun gak jadi bisa beli rumah, gak juga bisa beli kendaraan, gak juga bisa membayar utangnya. Subhanallah. Disinilah rahasia Allah terjadi. Mana yang harus kita dahulukan antara bisnis dengan amalan? Cenderung berpikir kita bahwa bisnis adalah yang utama. Kepentingan dunia adalah yang utama yang harus kita dahulukan. Kepentingan dunia ini adalah hal yang utama untuk kita dahulukan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniawian dengan menyisihkan masalah-masalah kepentingan amalan akhirat. Padahal ketika kita menjalankan amalan ibadah untuk Allah, maka Allah akan hadir pada saat itu juga, turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Disitulah Allah akan hadir. Andai saja saya memberikan rumah itu untuk dibeli kepada si bapak dan ibu yang datang kepada saya yang butuh rumah itu 250 juta. Mungkin masalah saya akan selesai. Begitu penuturan dari si penjual kepada saya. Lalu beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dan memberikan lagi keyakinannya untuk dia. Jalankan dulu kepentingannya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau untuk kepentingannya Allah. Jangan berpikir panjang kalau mau nolongin orang selagi kita mampu. Disitulah di saat dimana kita akan dibantu dan diikut campurkan oleh Allah dengan tangan-tangan langitnya. Dengan kata lain, dahulukanlah kepentingan Allah, yaitu sedekah, sholat, membantu orang lain, walaupun di saat kita kesusahan, maka Allah akan hadir dan Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Insya Allah. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Sobat Wida, balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita ngikutin rangkaian religi ya di sore hari ini. Dan kali ini ada info dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Katanya nih Olivia bakalan collab gitu ya, atau berkolaborasi sama Chapel One lewat remix lagu Exception. Yes, akhirnya di mereka satu track juga ya, teman Pro 2 ya. Dan katanya gak cuma lagunya aja nih, mereka juga katanya sih bakalan hadir bareng ya di video musiknya. Dan katanya sih ini dijadwalin bakalan rilis ya di hari Kamis besok, teman Pro 2, tanggal 15 Oktober. Waduh, kayaknya kira-kira nih ya visual sama musiknya udah kebayang belum, teman Pro 2, bakalan sekeren apa gitu ya. Nah buat kalian juga mungkin yang fansnya Olivia dan juga Chapel gitu ya, kayaknya siap-siapin playlist kalian dan juga mental kalian kali ya. Karena sekarang kalau ngomongin soal Olivia, kayaknya semua lagunya juga hits-hits banget ya. Dan kayaknya on the top banget lah Olivia ini, lagi naik daun sekali gitu ya. Kalau kamu sih penasaran banget apa enggak nih dari kolaborasinya mereka berdua ini? So I guess.

kamu nih yang suka film-film bergenre fantasi ya. Katanya di Netflix baru aja ngerilis ya trailernya Narnia The Magician Nephew. Nah katanya film garapan Greta Gerwig ini bakal ngajak kita nih balik lagi ke awal mula dunianya Narnia. Yes, katanya sutradara Barbie gitu ya sekarang ngajak kita nih berpetualang bareng penyihir, terus juga dunia ajaib dan pastinya si singa ikonik ya Aslan teman Produa. Dan kebayang gak sih kayak visualnya bakalan sekeren apa nanti gitu ya. Nah ini juga mungkin buat kamu ya yang suka film fantasi perlu dicatat juga tanggalnya gitu ya. Film ini sih katanya dijadwalin tayang di bioskop mulai 12 Februari 2027 sebelum nantinya nih bakalan hadir juga di Netflix pada tanggal 2 April 2027 teman Produa. Waduh, kayaknya kamu juga masih harus sabar-sabar nunggu film yang satu ini ya. Sekarang kasih tahu aku deh teman Produa, kalau kamu nih tim nonton di bioskop biar kayak semakin berasa gitu ya vibesnya masuk ke dunianya Narnia, atau tim rebahan sambil streamingan di rumah?

0: Pernah merasa baru buka handphone sebentar, tapi tahu-tahu udah hampir 1 jam? Awalnya cuma mau balas 1 pesan, terus masuk media sosial, nonton 1 video, baca komentar, dan tanpa sadar terus berlanjut. Padahal setiap notifikasi yang masuk membuat otak harus berpindah fokus. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Computers in Human Behavior tahun 2015 menemukan bahwa suara atau getaran notifikasi ponsel saja sudah cukup untuk mengganggu perhatian, bahkan ketika notifikasi itu tidak dibuka. Semakin sering perhatian teralihkan, semakin besar pula energi mental yang terkuras. Akibatnya, kita jadi lebih cepat lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu singkat bisa terasa lebih lama. Karena itu, sesekali cobalah memberi jeda. Matikan notifikasi yang tidak penting, jauhkan ponsel saat sedang fokus bekerja atau belajar, dan berikan waktu beberapa menit tanpa menatap layar. Ingat, ponsel memang tidak pernah berhenti memberi notifikasi. Tapi otak kita bukan mesin yang bisa bekerja tanpa istirahat. Memberi jeda sejenak bukan berarti tertinggal, melainkan cara sederhana untuk menjaga fokus dan kesehatan mental.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Tahun Pro 2 mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria hari ini, Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, semoga juga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat juga untuk kamu gitu ya. Dan aku mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata Tuan Pro 2 selama siaran hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, karena kita sebentar lagi juga akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan hari ini akan ada Sefa Al-Ghazal dan dipandu oleh host kita Edit dan juga Elan, Teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen tahu nih kira-kira bakalan seseru apa obrolannya, jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus aja, Teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Yes, teman perdua, selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih.
0: Yes.
1: Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Jam.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah-salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka
0: okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo ya. Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
0: Masuk kan? Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Alhamdulillah
2: sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang terliris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Iya. Dan emang lu langsung dapet

0: And interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik, musik, musik, musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. Michael Jackson.
1: Oh, oke. Okay.
0: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
0: Mungkin many people are.
1: Michael
0: Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Okay.
0: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
1: Uh-huh.
0: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya. Yeah?
0: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah dengan itu. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
0: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu, dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
2: Wow, 2023 berarti ya?
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow.
2: Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
2: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
2: Oke.
0: Yang gue dapatkan.
2: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe
0: dari situ.
1: Kylian Mbappe.
2: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: And every country.
0: Mulai dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya antar.
1: Oh iya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
2: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
2: Yeah.
1: Di toko.
2: Iya, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Gojira.
2: Gojira.
1: Gojira.
2: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut

0: Yeah.
1: Betul, judulnya? Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya.
1: Betul.
0: Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music, live chat, dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Gak bener.
0: Masa?
1: Ternyata gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance begitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya. Dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke, benar-benar.
2: Ini buat semua orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Dari lagunya itu
1: sebenarnya
2: itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay. Star garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote with my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
1: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. Bener. Terjadi
0: juga, bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo gak sih lo? Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh,
2: oke. Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini gitu.
1: Oh,
2: I see. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
2: Di lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
2: jadi.
1: Wow, alright.
2: Wow,
1: benar-benar.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake.
2: Anu.
1: Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget sama
0: kamu. Asik.
1: Benar-benar.
0: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini ada Fly Away.
2: Ya yeah, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket. ya kan. Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia, yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life, or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
0: Sama okay. Siapa? Chris John.
1: Abis Norma Gowendo. Oke. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung mereflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus.
1: Kan?
2: Tuh kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Iya. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih,
1: iya,
0: gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu,
1: iya,
0: lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada lagunya lain, orang lain. Iya,
1: benar. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English. Yeah.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: doi ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: ini. Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film deh.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini.
0: Ya,
2: dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi di soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
0: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
0: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
0: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Betul.
2: Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English itu menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur yeah, sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
2: Gua cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gua ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gua mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jin ya.
1: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Oh,
2: Salah film.
1: Gak jadi
0: nama. Tapi
1: sama Gumer itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya, gak salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright.
0: Alright.
1: Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Intinya. Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: enggak
0: usah ditulis.
1: Enggak usah ditulis, enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Mungkin,
1: pasti.
2: Wow, manis banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
0: Sate. Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah. Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Terus terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, whole thing tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Okay. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke. Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: kayak. Iya.
1: Kita itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazelle.
0: Bisa ditonton MV ini situ.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus kerja keras untuk lolos ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Alwi menang atas Ayus Seti. Tampil di Jiske Bank Arena pada Rabu ini, Alwi harus bermain 3 game, di mana Alwi sukses memenangkan laga dengan skor 21-11, 13-21, dan 21-10. Alwi mengakui mengalahkan Ayus tidak mudah karena jangkauan dan tinggi lawan menyulitkan lawan. Ia tetap fokus mencari solusi menghadapi tekanan. Alwi memanfaatkan kondisi lapangan pada game pertama dan awal game ketiga. Hembusan angin menyulitkan kontrol bola saat berpindah posisi. Pada babak 16 besar, Alwi akan jumpa Jonathan Christie yang menang atas Lin Yuqi, dan dia lebih memilih menghadapi Jonathan Christie.

Beralih ke informasi lain, Teman Pro 2, penyanyi Syahrini mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pengumuman itu disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya dan ia mengajak para penggemar bersiap menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema Incest Universe. Syahrini juga mengajak penggemarnya memasuki Incest Universe yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya. Pengumuman tersebut menyusul kemunculannya di Festival Musik Pestapora 2026 yang sempat menjadi sorotan. Konser Aku Kembali Live in Concert menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi, di mana tiketnya rencananya akan dibanderol mulai Rp500.000 hingga Rp35 juta yang bisa dibeli oleh masyarakat yang ingin menonton konser Syahrini. Baiklah Teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Deli Tambunan. Deli Tambunan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Deli Tambunan di hari Rabu malam ini, di mana seperti setiap hari Rabunya kita punya dua program yang bakal nemenin kamu sampai dengan tengah malam nanti, teman Pro 2. Di jam 9 kita punya yang namanya Jaga Malam Special on Wednesday. Saya bakal on air bersama Satria Panji. Nah, kalau sekarang nih di jam 8 kita punya obrolan komunitas. Dan untuk kamu yang dari tadi udah kepoin Instagram kita ya, WhatsApp kita, nah, udah lihat lah. Kalau hari ini saya kedatangan teman-teman dari Spin Session JKT.
2: Nggak pakai 48 tapi ya, Kak.
1: Di sini sudah ada Ruslan dan juga Desi Putri ya.
3: Halo, Kak. Selamat malam.
4: Halo, Kak. Selamat malam.
1: Ini berdua aja nih kalian.
2: Yep. Iya, tadinya mau bawa satu tim kan, takutnya kebanyakan ya.
1: Gak apa-apa, padahal mah satu tim juga gak apa-apa, kita punya studio lumayan luas nih, segede lapangan bola ya. Oke, okay, saya tapi ya, Ruslan sama Rizky apa Putri saya manggilnya?
4: Putri boleh, Kak.
1: Putri ya?
4: Iya.
1: Oke, okay. Putri sama Ruslan sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Sehat ya. Anyway, ini apa sih Spin Session ini? Siapa yang bisa ngejelasin nih?
2: Mungkin aku kali ya.
1: Boleh. Ini baju yang lu pakai nih, Spin Session.
2: Iya, betul. Oh. Kebetulan. Ini
1: sama-sama.
2: Beda-beda.
1: Oh, beda.
2: Nah, nanti kita jelasin di
1: gimana bedanya.
2: Oke, sebenarnya kalau Spin Session Jakarta itu sebagai platform, platform untuk kayak kita bisa jamming bareng bermain color guard.
1: Oke.
2: Okay. Jadi semua orang itu bisa ikutan gitu. Jadi mau punya background color guard, mau enggak. Nah itu bisa join di Spin Session Jakarta ini.
1: Tunggu dulu, mungkin banyak yang gak paham nih teman Pro 2 nih, color guard itu apa?
2: Nah, color guard itu sendiri adalah sebenarnya bagian dari marching band atau drum band, Kak. Gitu, okay. Nah, cuma kebetulan untuk makin kesini tuh color guard makin banyak digunakan di sebuah performing arts.
1: Oh, gitu. I see.
2: Kalau misalkan di marching band itu yang bendera-bendera itu.
1: Iya, iya, tahu. Oke, tadinya itu bagian dari marching band ya?
2: Betul.
1: Dia bagian dari formasi marching band berarti?
2: Betul.
1: Ada drum lines ya kan?
2: Yes,
1: betul. Ada lagi apa sih, brass section?
2: Brass line. Ya.
1: Brass line. Oh.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Itu sebetulnya. Jadi kayak... di Spin Session ini diadakan karena supaya yang teman-teman yang udah berumur ya, remaja jompo atau sudah sibuk kerja terus mau ikut, mau kangen-kangenan main bendera lagi tapi udah gak ikut tim manapun, nah itu bisa ke Spin Session sebetulnya.
1: Oh gitu.
2: Gitu awalnya.
1: Oke. Berarti ini bagian dari performing arts ya. Yang
2: betul.
1: Sekarang lumayan rame nih di beberapa festival, suka tampil juga tuh mereka ya.
2: Yes.
1: Iya, betul. Oke, awalnya gimana ceritanya terbentuk Spin Session JKT ini nih?
2: Sebenarnya awalnya dari ini sih, Kak, kayak aku tuh juga memang kan dulu tuh aktif melatih ya, Kak ya. Aku udah ngelatih dari 2007.
1: Oke.
2: 2007 hingga sekarang. Cuma kemarin itu sempat ada gap karena sibuk ngantor. Jadi kayak, aduh kayaknya perlu main bendera lagi nih gitu.
1: Kenapa lu ngerasa perlu?
2: Karena gak ada olahraga lagi selain main bendera.
1: Oh, tujuannya ke situ.
2: Iya benar.
1: Pengennya ada sesuatu yang bisa dilakukan sesuai dengan keahlian.
2: Betul.
1: Tapi bisa jadi olahraga juga.
2: Iya.
1: Oke.
2: Karena lumayan banyak kalorinya, Kak, kalau kita main color guard, latihan bendera.
1: Karena lumayan berat itu.
2: Iya, betul.
1: Belum lagi kan si pegangannya berat. Si benderanya pun kalau ngelawan angin kan jadi berat juga ya.
2: Betul.
1: Iya. Oke, gitu. lanjut.
2: Nah, sebenarnya kayak gitu. Tadinya itu kayak aku punya teman juga kayak dia suka ngajak, ayo Chan bikin cover gitu. Okay. Jadi kita nggak cover, bikin koreo dari lagu apa. Nah tadinya dari situ. Nah dari situ kayak aku, kenapa kita nggak buka sesi yang lebih besar aja ya gitu.
1: Awalnya begitu tuh.
2: Awalnya gitu. Ya udah deh, aku coba gitu. Aku coba rancang programnya seperti apa. Oke, rilis deh ada namanya dulu. Oke, Spin Session kita. Kenapa Spin Session? Karena kalau di luar negeri itu tuh kegiatan bermain bendera itu disebutnya spinning.
1: Oh, spinning. Jujur ya? ya. Kalau di Bogor itu ada satu grup, grup DJ namanya itu X-Spin. Gue pikir tuh ini DJ semua kali sini ya gitu.
2: Iya, banyak juga.
1: Oh, ternyata kalau di luar negeri kalau main di medan itu spinning
2: disebutnya. Iya. Okay. Nah, akhirnya aku ambillah spin aja. Dan tadinya mau spinning cuma kayak kepanjangan deh. Spin. Dan kebetulan di Color Guard juga ada yang namanya basic namanya spin.
1: Oh, memang ada gerakannya.
2: Ada gerakannya. Oh, gitu. Iya. Ditambahlah session karena ini bentuknya sesi.
1: Okay.
2: Gitu. Nah, di Jakarta ya, karena waktu itu kita cetuskan di Jakarta. Jadi dibuatlah
1: awalnya ya
2: session Jakarta. Gitu.
1: Begitu nomor 2 sejarahnya ternyata ya. Kalau Putri gimana? Kamu juga sebagai salah satu spinning dulunya. Apa disebutnya sih para pelakunya itu?
2: Biasanya sih Color Guard.
1: Color Guard. Okay. Kamu Color Guard juga dulunya.
4: Okay, kalau aku tuh sebenarnya nggak ada basic color guard sama sekali, Kak.
1: Sama sekali?
4: Iya, okay. Jadi aku justru berangkatnya itu dari teater musikal.
1: Oh, nah, oke.
4: Okay. Lalu adalah suatu hari guard sikal ini atau spin session JKT ini lagi open audition untuk guard sikal 2026.
1: Oke.
4: Okay. Lalu aku melihat judul dan ya, spoiler ceritanya itu menarik banget karena saat aku baca tuh ini teater musikal pertama kali yang mengangkat si color guard ini gitu. Okay. Terus aku dulu pas SD memang sempet join marching band.
1: Nah, jadi kamu nggak asing nih ya?
4: Jadi ya lumayan nggak asing. Terus dari SD lumayan vakum kan ya sampai sekarang 2026. Akhirnya aku tertarik banget dan ya akhirnya belajar banyak lagi tentang color guard ini ya di sini di Gorsika 2026 gitu.
1: Okay. Out of topic, kamu di marching band lu megang apa?
4: Aku yang ini sih Kak sebenarnya yang apa namanya?
1: Cello, mellow,
2: marching apa bell. Sih?
4: Iya,
1: marching bell.
2: Belira.
4: Iya, Belira. Itulah pokoknya. Jadi aku sebenarnya join di marching band, cuman aku nggak megang benderanya.
1: Iya, megang alat musik berarti.
4: Iya.
1: Tapi ada formasi itu ya, ada line.
4: Ada formasi itunya.
1: Jadi ya betul kamu akhirnya nggak asing ya ngelihat hal seperti itu. Nggak asing untuk
4: ngelihatnya. Terus akhirnya pas join di Gorsika 2006 terus kayak alhamdulillah belajar banyak. Terus untungnya sama Kak Ucan yang sabar ini dan para kakak lain.
1: Emang dia sabar ya?
4: Iya, walaupun ada galak-galaknya.
1: Galak supaya kamu bisa sebenarnya.
4: Betul.
1: Iya.
4: Gitu sih Kak.
1: Oke, guard sikal sempat disinggung tadi.
2: Ya.
1: Itu apa bro?
2: Nah Kak, sebenarnya guard sikal itu salah satu program dari spin session.
1: Oke.
2: Nah itulah mengapa, karena kita tuh spin session itu kemarin sudah ada beberapa sesi. Cuma aku berpikir kayak ngapain lagi ya, apa ujungnya dari spin session ini mau dibawa kemana?
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan aku juga seorang yang berkecimpung di teater musikal dan juga sebelum aku ikut teater musikal aku sudah berkecimpung di Color Guard Show.
1: Oke. Okay.
2: Kenapa nggak aku gabungkan antara Color Guard dan juga teater musikal?
1: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya aku tercetuslah untuk membuat Garsikal. Garsikal ini singkatan dari Color Guard Musical.
1: Oke, okay. Color Guard Musical ya. Oke. Okay.
2: Nah, sebetulnya basicnya adalah ini memang teater musikal, cuma base-nya adalah kita menampilkan Color Guard di situ. Jadi tidak hanya kita bercerita, nyanyi, dance gitu, tapi kita juga memasukkan memang untuk fondasi utamanya itu di Color Guard itu sendiri sih sebenarnya gitu.
1: Menjadi salah satu suguhan utama.
2: Betul.
1: Color Guard ini ya. Wow, seru banget. Sampai ada audisinya dan ya. Putri salah satu yang ikutan.
4: Iya, betul.
2: Ya, betul.
1: Berapa orang ikutan audisi waktu itu?
2: Berapa ya? Gak banyak sih.
4: 1000.
2: Oh, banyak banget. 50 kayaknya.
1: 50 orang. Diambil berapa, Bro? Untuk kebutuhan si Garcikalnya ini.
2: 24.
1: 24 sih, ya, hampir setengahnya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke, iya menarik ya. Iya. Kenapa kira kepikiran untuk bikin si Color Guard ini ada dalam teater musikal?
2: Sebenarnya
1: ada triggernya enggak sih awalnya? Terinspirasi dari mana gitu?
2: Karena sebetulnya di Color Guard sendiri ya Kak, kalau misalnya kita ada perlombaan, ada namanya Color Guard Contest.
1: Oke.
2: Okay. Color Guard Contest itu juga sama bercerita, tapi melalui visual saja dan gerakan.
1: Oh.
2: Itu sebenarnya triggernya. Okay. Nah, aku ingin membawa itu dari lapangan perlombaan ke atas panggung dengan menyuguhkan dialog yang real. Okay. Gitu sih sebenarnya. Akhirnya terciptalah untuk kayak okay, kita bikin Kalgat Musical.
5: Mantap sekali ya.
2: Gitu.
5: Begitu awalnya nomor 2 ya. Nanti coba kita pengen tahu nih kapan sih performnya.
2: Untuk performnya tanggal.
5: Tunggu dulu, sabar. Oh,
2: oke, okay. Sabar ya.
5: Nanti kita bakal
2: ngomongin
5: tanggal itu ya nomor 2 ya. Jangan kemana-mana. Untuk kamu yang mau tanya-tanya juga boleh bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222. Kita bakal balik lagi setelah ini.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: Oke, balik lagi dengan teman-teman Spin Session JKT nih, teman berdua ya. Tadi udah jelasin gimana awal terbentuknya, ya kan? Nah, terus kan udah ada tuh tadi spill-spill tipisnya, ya kan? Tentang apa tadi?
1: Target musikal.
0: Ah, itu dia. Coba ceritain dong, itu apa konsepnya? Terus kapan performnya?
1: Oke, kalau untuk target musikal sendiri, kita sebenarnya ngangkat the five stage of grief sebetulnya. Okay. Proses penerimaan diri dari beberapa emosi yang kita lalui. Hmm. Cuma kita kemas dengan sebuah persahabatan di dalam komunitas sendiri. Hmm. Nah, karena ini adalah project baru ya dari Spin Session, jadi kita bawa nama ya memang Spin Session Jakarta di dalam ceritanya.
0: Dalam ceritanya.
1: Gitu. Cuma memang ada satu tokoh yang memang dia kehilangan seseorang. Hmm. Namun di dalam proses itu dia berusaha untuk menerima, proses penerimaan diri. Hmm. Jadi kita bungkus dengan cerita seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ini relate banget ya sebenarnya ya.
1: Iya, ini juga bisa relate dengan kita-kita sebenarnya. Hmm. Bagaimana cara kita untuk menerima ya sebuah keadaan gitu.
0: Karena kadang-kadang tuh berdamai dengan diri sendiri sulit banget.
1: Betul.
0: Enggak semua kan bisa menerima ya, kalau misalnya tuh segala sesuatu itu tuh gak harus berjalan dengan yang selalu kita pengenin ya.
1: Iya.
0: Ada banyak kejutan-kejutan di dalamnya gitu.
1: Betul.
0: Kalau Putri gimana nih? Akhirnya kamu terlibat di sini sebagai apa nanti?
2: Oke, kalau aku Kak Deli, di sini tuh aku as a jury.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di dalam Godsical 2026 Langit Elok Masih Ada ini, mm-hmm, kan kita menampilkan nanti ada pertunjukan atau audition dari Godsical ceritanya. Nah, okay, di dalamnya tuh ada juri.
0: Oh.
2: Juri ini nanti perannya sebagai ya, yang menilai para kontestan-kontestan komunitas Godsical yang ada di Indonesia ini gitu.
0: Okay.
2: Jadi bisa dibilang nanti aku perannya sebagai Bunda Maya. Oh benar.
0: Bunda Maya apa Titi DJ nih?
2: Oh boleh, keduanya silahkan dipilih aja. Itu sebagai juri. Jadi nanti ada beberapa kontestan Color Guard se-Indonesia gitu. Ya mereka tampil nanti ya dinilai oleh juri gitu sih Kak.
0: Berarti kamu akan memerankan sebagai salah satu juri nih.
2: Iya betul Kak.
0: Berarti ini mah ini ya, apa teh gimana ya ceritanya ya, mengangkat cerita tapi dari kehidupan nyata yang memang dilakukan juga sama teman-teman Godsical gitu.
1: Betul. Jadi memang memang banget cerita ini tuh ya memang ada di kalangan orang Color Guard.
0: Iya iya iya.
1: Gitu. Jadi kita coba angkat tapi kita basicnya adalah memang ke tahapan penerimaan diri sebenarnya itu.
0: Oke. Okay. Iya, yeah, berangkatnya dari situ ya angle-nya ya.
1: Betul.
0: Tetap ke penerimaan dirinya. Berarti ada salah satu tokoh yang akan kecewa dong nanti.
1: Iya. Yeah. Di sini ya. Kalau kita tuh judulnya aku spill aja judulnya itu Langit Elok Masih Ada.
0: Langit Elok Masih Ada.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik.
1: Nah, nanti yang akan jadi tokoh utama tuh memang Langit. Namanya memang Langit.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Inilah yang akan menjadi tokoh sentralnya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Kenapa akhirnya kepikiran untuk bikin cerita dari hal yang terjadi sama teman-teman Color Guard ini? Kenapa nggak bikin yang lain aja sih gitu? Tapi ada Color Guard-nya gitu misalnya.
1: Ya sebetulnya sih kita lebih mau menyuguhkan kepada orang-orang yang mungkin baru kenal Color Guard bahwa memang Color Guard ini kan baru ya bagi orang yang belum tahu gitu. Jadi kita belum bisa kasih pertunjukan yang memang ceritanya sulit ditangkap.
0: Oke.
1: Okay. Nah, apalagi di dalam keluarga itu kan memang yang kita bisa lakukan hanya dengan gerakan kita.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kita khawatirnya memang pesannya belum atau sulit untuk diterima sama penonton.
0: Berarti ini sekaligus memperkenalkan ya, tentang si Color Guard ini.
1: Betul.
0: In total tuh ada berapa orang akhirnya yang terlibat di Color Guard-nya? Di Spin Session ya, sorry.
1: Kalau di Spin Session sendiri sih, kalau sekarang kita tuh in total bisa 70 lebih.
0: Lumayan ya, banyak ya.
1: Ya, banyak.
0: Ditambah yang itu sebelumnya,
1: 70 sudah
0: include yang teman-temannya Putri ya.
1: Iya, dengan yang tim cast.
0: Oh, dengan tim cast itu. Oke. Okay. Putri, sekarang kita coba tanya Putri ya. Pada saat casting itu kamu dapat info dari mana? Terus kenapa interest gitu terhadap hal ini?
2: Okay. Sebelumnya, sebenarnya ini long story short. Mungkin ini udah sebuah takdir ya Kak Deli.
0: Kenapa kamu bisa bilang ini takdir? Kayak terbebani gitu ngomong.
2: Jadi posisinya memang aku lagi sedang berusaha berdamai sama jalan hidupku gitu. Okay. Biasanya mungkin dari kebanyakan kita ada yang sudah menyiapkan plan, oh mau berkarirnya sebagai misalnya sebagai dokter. Yeah. Tapi ternyata saat di usia dewasanya akhirnya menjadi engineer gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu sama-sama kan, bagus dong itu.
2: Sebenarnya sama-sama bagus, cuman kalau dilihat dari saat menjalaninya kan ya berbeda ya.
0: Berbeda.
2: Dan itu kan kita mau enggak mau harus menerima kenyataan bahwa ya apa yang kita jalani berbeda sama keinginan kita. Nah, selama berproses untuk berdamai sama apa yang sedang dijalani ini, aku sempat kehilangan yang namanya spark gitu loh Kak. Jadi sebelumnya tuh kayak aku ambisius banget, terus pengen ikut ini itu buat nambah value, terus akhirnya tiba-tiba hilang gitu aja gitu, minat-minat buat ngikuti ya keinginan apa ya, kayak hal-hal yang dulu sebelumnya aku jalani lah.
0: Kenapa kok bisa hilang?
2: Ya karena mungkin ya akhirnya udah sibuk sama karir yang sebenarnya bukan yang aku inginkan gitu.
0: Tapi harus jadi prioritas kamu.
2: Akhirnya jadi prioritas aku, yang sebelumnya pengennya jadi ya batu loncatan aja, ternyata jadi batu pondasi di situ. Okay. Terus ya udah akhirnya
0: kamu merelakan tuh akhirnya passion kamu yang lain.
2: Betul. Okay. Kak, lumayan 2 tahun vakum di teater musikal dan bikin jenuh banget ke diri sendirinya. Terus akhirnya di 2026 awal aku menemukan inilah open audition buat Sikal 2026 di Explore Kak. Memang gak sengaja cari, terus ketemu di
0: Keluar dengan sendirinya. Itulah terus, semesta yang mempertemukan.
2: Betul Kak
0: ya.
2: Deli. Okay. Yaudah akhirnya aku lihat, oh judulnya Langit Elok Masih Ada. Menarik banget nih, pasti mengangkat isu-isu tentang kesehatan mental lah. Gitu. Terus akhirnya aku research, maksudnya aku research lebih jauh lagi. Dan saat aku tahu Get to Know buat Sikal ini, oh ternyata benar kayak ceritanya tuh mengangkat gimana ya fase-fase manusia menerima kenyataan bahwa dunianya tuh akhirnya berjalan tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kayak mau ngasih tahu orang-orang nih, mungkin kayak aku, teman-teman Gen Z, halo. Mungkin ngasih tahu teman-teman Gen Z kayak ya setiap kita ngejalanin fase-fase yang berat tuh pasti one day tuh langit kita akan elok kok gitu.
0: Iya.
2: Sih akhirnya ya aku ikut audisi. Pada saat itu gak yakin juga sih bakalan diterima Kak, jujur, karena
0: bakalan lolos tuh gak yakin.
2: Benar
0: tuh ya.
2: Karena aku lihat teman-teman yang lain tuh udah ada yang basic color guide-nya udah keren-keren, terus banyak juga teman-teman lain tuh yang udah ada basic teater musikalnya oke banget. Terus ya udah nating tulus aja audisi, alhamdulillah dapet undangan callback, di callback diuji lagi, terus alhamdulillah lolos
0: ya.
2: Iya.
0: Iya. Kalau kamu sendiri gimana? Ruslan, ngelihat Putri dari audisi udah lihat ya?
1: Iya, sudah lihat.
0: Ada potensi memang.
1: Ada potensi.
0: Terima padahal Putri belum cerita ya kalau misalnya ini relate dengan apa yang
1: belum,
0: dia rasain.
1: Belum. Ini baru saya baru dengar hari ini.
0: Iya. kamu baru cerita juga ini.
2: Iya, Kak
1: Deli. Sebenarnya enggak tahu.
0: Ternyata memang sudah jodohnya benar kali
1: ya. Iya.
0: Saya pikir tadi hanya semacam hiperbola. Sudah menjadi takdir. Ternyata memang benar ya.
2: Betul Kak Deli.
0: Takdirkan ya. Nah untuk ceritanya sendiri nih yang nulis siapa Ruslan?
1: Yang nulis ada namanya Zubian. Cuma dibantu juga sama satu lagi namanya Angga Kara. Okay. Dan bantu juga dengan saya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi ada 3 yang membantu penulisan cerita ini ya.
1: Betul Kak.
0: Nantinya durasinya berapa lama pertunjukannya?
1: 1.5 jam sih.
0: Lumayan ya.
1: Iya.
0: Lumayan ya. Melibatkan berapa orang tuh nanti?
1: 20.
0: Kan untuk yang color guard-nya berapa? 20 sekian.
1: Nah itu yang menariknya Kak. Jadi semua cast itu memang ada, tidak semua orang color guard.
0: Oh akhirnya.
1: Jadi kita itu ada ketika mereka masuk ke pengumuman audisi lolos jadi cast. Itu kita ada training 1 bulan untuk pengenalan mereka basic color guard.
0: Oh Gitu ya.
1: Jadi karena kita menggabungkan kita menggabungkan dua bidang.
0: Iya.
1: Jadi yang orang-orang teater musikal yang tidak bisa kalergat itu dapat pelajaran kalergat, mm-hmm. yang orang kalergat dapat pelajaran acting,
0: acting nyanyi, basic gitu. Dari musikal iya, dan teater.
1: Betul. Jadi semuanya saling dikasih, kita kasih.
0: Dan nanti akan kelihatan tuh ya.
1: Iya.
0: Ini ditempatin di bagian mana nih anaknya?
1: Iya.
0: Bisa betul. Jadi yang ternyata nggak punya basic kalergat malah jadi bagus.
1: Iya.
0: Ada yang kayak gitu ya?
1: Ada, kita tuh ada satu
0: scene gitu ya?
1: Iya. Ada satu scene yang memang tidak ada basic color guard, iya, tapi kita kasih color guard.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Seru banget sih ini. Karena mungkin sesuatu yang baru juga.
1: Betul.
0: Sesuatu yang baru ya kan. Jadi eksplorasinya tuh masih liar banget nih ya. Mm-mm. Dihajarnya dulu nih.
1: Betul.
0: Biar kelihatan mana yang enak dilihat gitu ya. Seru, yeah. seru. Oke lah. Tanggal berapa nanti?
1: Untuk show-nya itu tanggal 28 November
0: okay.
1: 2026 mm. itu kita ada dua show.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu show jam 14.00, mm. yang keduanya itu 19.00, mm. tempatnya di Gedung Kesenian Miss Cicih Jakarta.
0: Miss Cicih Jakarta.
1: Iya.
0: Itu gimana kalau mau nonton? Ada ini enggak sih ada harga tiketnya misalnya?
1: Tentu saja ada, Kak. Jadi kalau untuk mau nonton bagi teman-teman pendengar-pendengar RRI Bogor yang mau nonton, mm. nah boleh langsung menuju ke Instagramnya Spin Session, okay. di @spinsession.jkt. Nah di situ ada linknya, hmm. boleh langsung klik linknya atau nanti ada di posternya bisa hubungi ke nomor 0819 11 9335.
0: Oke. Okay. Nah, atau buka Instagram lah ya.
1: Buka
0: semua
1: Instagram
0: informasi ada di situ ya.
1: Betul.
0: Yeah, yeah,
1: semua yeah. informasi kita share di situ.
0: Baiklah gitu. Kalau begitu. Untuk kamu yang mau bertanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 111 5322. Teman Pro 2 kita tungguin dan nanti bakal dijawab sama Putri ataupun sama Ruslan. Jadi jangan mana-mana, kita bakal balik lagi abis ini.

Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Kita balik lagi di sini nomor 2, masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Spin Session JKT. Ruslan.
1: Ya.
0: Awalnya kan dibikin ya supaya teman-teman yang dulunya itu sebagai color guard ini bisa juga nih berkegiatan lagi gitu.
1: Ya.
0: Emang segitu banyaknya yang pada pengen color guard lagi.
1: Oh. Kalau misalnya dari orang color guard ya, yang dulunya di sekolah di kampus, lumayan banyak lagi kak. Kalau di Jakarta ya? Yang okay. Kangen-kangen kayak pengen cuma sekali main, dua kali main tuh banyak banget.
0: Lumayan ya.
1: Mm-mm. Bahkan juga kan ada komunitas color guard juga. Memang okay. Khusus untuk color guard, untuk perlombaan itu juga ada di Jakarta.
0: Oh gitu. Mm-mm. Seseru itu ya?
1: Seseru itu.
0: Oke, okay. Putri.
2: Halo, kak.
0: Nanti ya. di pertunjukan. Kamu kan jadi juri.
2: Yep.
0: Karakternya kayak gimana?
2: Oke.
0: Okay. Kan juri kan macam-macam, ada yang galak, ada yang asik. Kamu yang mana?
2: Aku.
0: Karena mesti ada emnya dulu.
2: Karena pas aku juga sempat tektokan nih sama Kak Ucan, juri nih aku karakternya mau dibawa seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Nah, karena kita ada dua juri kak di sini, ada juri cowok, ada juri cewek. Kalau juri cowok itu kita ngambil karakternya mungkin beda karakternya kayak.
1: Ngapak.
2: Iya,
1: Mas Tegalan.
0: Oh, Tegalan gitu.
1: Iya. Jadi ini lucu sih juri ya sebenarnya, enggak yang juri kaku gitu.
2: Iya.
0: Enyong kurang bagus itu.
1: Nah. Ya. Itu dia.
0: Oke, lanjut.
2: Kalau juri 2 aku pas tektokan sama Kak Ucan, bedah karakternya mau dibawa kayak ya ala-ala Cipet gitulah, Kak.
0: Cipet itu apa?
2: Ci Patricia yang
0: Patricia. Okay.
2: Indonesian Top Model.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ya, itu pengen dibawain seperti itu. Jadi
0: elegan gitu dong berarti ya.
2: Iya, tapi ada humorisnya juga. Yeah. Jadi nanti ya kontestan World Cup ini enggak terlalu kaku gitulah, Kak. Enggak terlalu takut atau kayak gimana gitu sih.
1: Kalau simpelnya kayak Shasha yang di OB.
2: Oh iya bisa.
0: Kalau Shasha di OB kan ketawanya gitu dia.
1: Iya, tapi betul. Ini enggak. Kita enggak ngambil itunya.
2: Iya,
0: kita enggak ngambil itunya. Iya. Berarti ada oneng-onengnya dong. Kalau Shasha yang ke di OB.
2: Itu mungkin pembawaan aja kak. Kalau elegannya tetap Cipet ya kak ya.
0: Elegannya ada.
2: Elegannya ada.
0: Tapi ada juga gitu-gitunya tuh.
2: Ada kayak centil manja oleh kak Shasha ya.
0: Iya. Seru ya. Nanti kan ada dua pertunjukan nih. Ini timnya sama aja.
1: Timnya sama.
0: Itu kok kayak gitu gak capek ya?
1: Kalau bagi kita memang yang seneng tampil,
0: passionnya di situ mah
1: kayaknya seneng-seneng aja deh kak.
0: Itu kan ibarat kalau misalnya band konser tuh dua kali berarti.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya benar.
0: Gila sih, sehari dua kali main Tom Pro 2. Jadi silakan untuk yang penasaran nanti mau kayak gimana langsung aja. Mungkin kamu kalau bisa menyaksikan nih, kamu akan menyaksikan bagian dari sejarah juga nih teater musikal pakai color guard gini ya.
1: Iya.
0: Nah, karena untuk pertama kalinya mereka tampilkan. Baiklah kalau gitu kita bacain WhatsApp. Yang pertama ada Alia di Bogor Tengah. Awalnya saya kira color guard itu cuma soal gerakan bendera yang keren. Ternyata ada latihan serius di baliknya. Salut banget buat teman-teman Spin Session. Apa yang bikin teman-teman tertarik bergabung dengan komunitas ini sih katanya? Tadi udah jelasin sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Udah jelasin Alia ya bahwa awalnya itu Ruslan ini pengen teman-teman yang dulunya sebagai color guard masih bisa berkegiatan, beraktivitas.
1: Iya.
0: Terus tertutus ide karena aktif di teater juga, di musikal. Gimana kalau digabungin gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Gitu, jadi saya yang jawab Alia ya.
1: Berarti udah al-hatam nih.
0: Ada juga Rizal Ciminong. Menurut saya color guard itu unik karena menggabungkan olahraga, seni, dan kekompakan tim. Bener ya?
1: Betul.
0: Pasti butuh latihan rutin supaya gerakannya bisa kompak.
2: Betul.
0: Apa aja sih manfaat mengikuti color guard selain meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan gerak? Wish. Ini berat nih pertanyaannya nih. Apa manfaatnya?
1: Apa ya? Banyak sih ya kalau misalnya selain fisik ya.
0: Iya.
1: Bisa juga daya ingat.
2: Betul.
1: Melatih daya ingat.
0: Oh iya.
2: Jujur
1: karena ya. Banyak koreonya macam-macam.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus memang sama ini sih lebih ke apa namanya ya?
2: Dan melatih percaya diri juga lagi kan?
1: Iya, itu juga masuk. Yeah. Gitu, lebih ke memang harus tanggung jawab sama gerakannya karena setiap sudut-sudutnya apa segala macam itu harus diperhatiin banget. Nah, konsisten itunya.
2: Iya, betul.
0: Itu ya. Yes.
1: Gitu.
0: Yes.
1: Dan tambah relasi juga sih.
2: Iya.
0: Benar ya. Ada juga Nadia nih di Dramaga. Aku penasaran, ternyata untuk bisa tampil dengan gerakan yang rapi butuh proses latihan yang panjang. Semoga komunitas seperti ini makin dikenal juga, nggak cuma di Jakarta tapi sama anak-anak Bogor. Di Bogor kapan yang dibikinnya katanya? Ada sempat kepikiran nggak sih bikin di Bogor?
1: Kebetulan saya juga aktif di Bogor sih, ngajar beberapa sekolah juga.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kalau untuk Kalergat Musical di Bogor, semoga setelah ini bisa kita tampilkan di Bogor.
0: Nah, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan.
1: Amin, amin.
0: Satu lagi deh, Fajar nih. Fajar bilang, gimana caranya supaya ngejaga semangat teman-teman tetap konsisten berlatih? Terus aku juga pengen tanya nih, apakah Color Guard bisa menjadi peluang berprestasi atau berkarir bagi anak muda kayak aku katanya. Pertama, gimana cara menjaga konsisten untuk berlatihnya termasuk di musikalnya ya, di drama musikal. Terus menurut dia tuh, apakah ini bisa menjadi peluang berprestasi atau karir bagi anak muda?
1: Yang pertama sih lebih ke bonding di internalnya dulu sih.
0: Okay.
1: Kalau itu udah dapat, kayak jadi latihan itu menjadi sebuah kebutuhan.
0: Oke.
1: Kalau udah ada dari bondingnya sih. Tapi kalau kita belum merasa bonding, apalagi kita belum owning sama projectnya, sama kegiatannya, itu juga itu agak sulit untuk menjaga komitmennya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Gitu ya. Terus gimana, bisa gak sih menjadi peluang berprestasi atau berkarir katanya?
1: Wah, bisa banget kalau itu. Sangat bisa. Sekarang itu juga sudah ada di, kalau udah masuk ke olahraga marching band itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu tentu saja bisa jadi sebuah prestasi dan juga bisa masuk ke universitas-universitas negeri yang ada marching bandnya, bisa melalui jalur prestasi juga, dan juga bisa menjadi professional color guard.
0: Iya.
1: Yang show di TV-TV, di project-project manapun.
0: Itu bahkan ini juga ya, kalau misalnya tentara polisi itu pada punya juga kan mereka kan?
1: Iya. Saya pernah melatih military band.
0: Pernah juga ya?
1: Pernah.
0: Itu masih suka pakai singa-singaan kepalanya.
1: Iya,
0: helm. Itu berat ya, bro?
1: Berat.
0: Soalnya kan mesti goyang-goyang loh palanya.
1: Iya, betul.
0: Keren sih. Gitu jadinya ya. Jadi makasih banyak untuk Alia, Rizal, siapa lagi tadi? Nadia, Fajar ya, yang udah kirimin WhatsApp-nya. Mudah-mudahan terjawab apa yang sudah ditanyakan ya. Kecuali tadi, siapa? Alia ya? Alia tadi saya yang jawab soalnya. Enggak sih, udah dijawab sama, sebenarnya udah dijelasin tadi di awal ya. Iya, iya, iya. Anyway, terakhir nih, kira-kira apa yang mau disampaikan dari Putri dulu deh. Putri, apa kira-kira yang mau disampaikan di sesi terakhir sebelum kita pamitan ini?
2: Oke, kalau aku mungkin semoga teman-teman, Kak sorry banget ini pendengarnya disebutnya apa?
0: Teman Pro 2.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang tertarik untuk nonton, aku bisa pastiin sih kalian bawa pulang ke rumah experience yang berbeda. Okay. Kalian dapat insightful dari sisi color guard-nya, juga kalian dapat cerita dari si teater musikalnya. Dan karena cerita yang diangkat juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi ya aku yakin semoga ceritanya benar-benar bisa menginspirasi lah teman-teman yang menonton nantinya, kayak gitu.
0: Kayak gitu ya, jadi silakan hadir gitu ya.
2: Betul, betul.
0: Iya, iya. Untuk informasi lebih lanjut mah bisa lihat-lihat di Instagram ya.
2: Di Instagram spinsession.jkt.
0: Spinsession.jkt.
2: Betul.
0: Enggak pakai 48 tapi
2: tidak pakai
0: ya. Ini beda ya.
2: Beda.
0: Oke. Okay. Ruslan, kira-kira apa yang mau disampaikan Ruslan?
1: Kalau aku, karena ini adalah selain proyek kita juga yang pertama, dan ini sebuah keunikan yang memang kita juga men-treat semuanya harus bisa bermain karaoke sambil nyanyi juga gitu. Itu ada apa ya, ada 4 skill yang mesti dikuasai sama Cass, dan harus banget ditonton sih.
0: Lu nambahin satu poin kesibukan orang yang main teater lagi ya.
1: Iya benar, harusnya kan triple treat.
0: Jadi 4.
1: Aku tambahin jadi 4. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya, karena ini adalah mengangkat isu juga dari sisi 5 stage of grief, dan juga sebuah kehangatan persahabatan. Ini juga wajib banget ditonton. Selain kita juga dapat experience baru sebagai penonton ya.
0: Gitu teman Pro 2. Jadi silakan cari-cari informasinya di colorguard.jkt ya.
1: Dari Spin Session kak, spinsession.jkt.
0: Jadi salah sih, spinsession.jkt. Gitu. Tapi penasaran, latihannya tuh seberapa rutin berarti? Karena kan akhirnya ada yang belum pernah bermain color guard, ada juga yang belum pernah bermain teater musikal. Ini lebih banyak dibandingkan dengan yang teater-teater sebelumnya gak sih latihannya?
1: Mungkin sebagai guest yang merasakan.
0: Ceritain deh Put.
2: Maaf ya Kak Ucan, ini saya ngurin undek-undek dulu. Ya jujur karena tadi kita menampilkan 4 kak, dancing iya, acting iya, singing iya, color guard juga ya. Iya. Jadi seminggu itu ya bisa ya 3 kali ya, Rabu, Jumat, okay. Minggu. Nah sebulan terakhir kadang kita ada kebutuhan lain ya.
1: Mini showcase.
2: Ada kayak mini showcase atau nanti ada presscon juga. Nah Sabtu juga kita ada ke agendanya. Ya jadi
0: sibuk memang sekali kalian tuh ya.
2: Kak Ucan ini sangat memaksimalkan kita latihan tiga kali seminggu ya, ya tujuannya baik sih memang supaya untuk menampilkan yang terbaik betul, juga untuk para penonton nantinya. Gitu.
0: Karena kan kalau kata Bunga Cita Lestari itu tidak akan ada lelah yang tersia kan.
2: Betul, asik deh Kak Deli.
0: Jadi mantap.
2: Betul, setuju, setuju.
0: Nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya Tom Produa. Untuk kamu yang penasaran silakan datang juga nanti. Tanggal berapa tadi teh?
1: 28 November 2026.
0: Oke lah kalau begitu, sukses buat show-nya nanti.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan enggak berhenti di sini ya. Ada amin. Show-show juga amin. Yang bisa ditampilkan.
1: Amin.
0: Dan tadi sesuai dengan pertanyaannya siapa tadi? Rizal atau Nadia? Oh ya Nadia yang bilang katanya kapan di Bogor? Bisa dibikin.
1: Mungkin kita bikin sesi dulu kali ya.
0: Boleh bro bikin sesi.
2: Sesi coaching gitu.
0: Sekarang tuh kita punya ini juga loh. Punya kan Bogor udah mulai Car Free Day lagi nih.
1: Mm-mm.
0: Lucu juga bikin sesi di situ tuh kalau misalnya sekali-sekali.
1: Wow.
0: Biar orang liatin apa nih gitu kan. Pengen ikutan ya. Iya. Oke ditunggu ya untuk di Bogornya ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Ruslan dan juga Putu yang sudah mewakili Association GKT. Sukses dan amin. Mudah-mudahan apa yang di harapkan bisa tercapai dari show nanti ya.
1: Amin.
0: Oke lah kalau gitu nomor 2 sampai di sini dulu untuk obrolan kita di obrolan komunitas dengan teman-teman Spinsiation Jakarta. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kamu dapetin. Nomor 2 jangan lupa untuk lihatin Instagram mereka. Di situ juga ada informasi terkait dengan show-nya mereka di tanggal 26 November nanti. 28 November nanti ya. Ya sudah kalau gitu nomor 2 saya tutup untuk obrolan komunitasnya, tapi jangan kemana-mana. Di jam 9 saya bakal balik lagi di Jaga Malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: ...106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam acara Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Deli Tambunda dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti.
2: Hai, hai. Kenapa masih ada? Hai, hai.
1: Roman bahagia.
2: Roman bahagia. Mm-hmm. Kenapa? Kamu bahagia kenapa malam hari ini?
1: Malam hari ini, jadi saya merasa ruangan ini segar,
2: harum ya.
1: Saya suka banget.
2: Iya, iya.
1: Ini ngebawa vibes yang amat sangat nice, Mang.
2: Beda dari waktu itu ya. Sampai apanya?
1: Ada suara ya.
2: Sampai si RPR warna merah waktu itu. Tapi kan kamu yang bilang emang warna merah.
1: Ini kok warnanya merah ya, warnanya. Ini apa gimana sih?
2: Dia lagi gitu mencoba menetralisir.
1: Ya? Ternyata ya. Mungkin dia bukan cuman humidifier atau enggak mungkin apa gitu, apa air purifier, tapi dia odorizer.
2: Kalau masih ada polutan-polutan, dia sedot, dia hisap ya kan.
1: Jadi pertama barang ini nyampe, Bang De. Saya tuh agak penasaran, ya kan? Terus kan di rumah ada kayak beginian nih. Ngeceknya adalah gini. Saya coba tiupin uapnya vape. Berubah, Mang. Jadi serius? Merah warnanya.
2: Serius?
1: Serius. Jadi ternyata kalau misalkan ada apa namanya? Kandungan oksigennya terganggu gitu kan, si udara ini maksudnya mungkin ada, wah ini bukan cuma oksigen nih, ada asap lain lah atau enggak ada udara lain gitu kan. Dia berubah jadi merah, terus ntar dia naik. Kondisi naik ntar lama-lama dia turun dari merah ke kuning terus balik lagi ke hijau gitu.
2: Oh.
1: Ini tuh keren banget alat ini tuh.
2: Oke. Okay.
1: Sumpah jadi kita sehat banget, ditambah lagi wangi banget nih. Siapa ini yang bikin wangi? Terima kasih banyak, saya bahagia.
2: Saya lah.
1: Hai hai.
2: Saya tadi kentut. Jadi wangi kan?
1: Benar cuma.
2: Mantap sekali. Iya kan? Oke, teman Pro 2. Mang, ada berita apa yang kamu baca beberapa hari ini yang menurut kamu tuh menarik?
1: Ada sebuah konyolan.
2: Apa?
1: Seperti biasa damkar itu selalu menjadi pahlawan untuk masyarakat-masyarakat nih, Mang Day.
2: Sampai ya di luar kan? Pekerjaan utamanya.
1: Sampai di luar pekerjaan utamanya. Jadi pada saat itu saya melihat sebuah postingan mencoba untuk mengatasi ular di rumah salah satu warga. Ini terjadi di Jawa Timur.
2: Ular
1: yang katanya nggak tahu nih, dikhawatirkan kobra. Jadi kan ngeri kan, pada ngeri, makanya akhirnya terpaksa panggil damkar. Ketemu, Mang.
2: Si ularnya. Kok bisa ketemu? Si damkar itu punya alat pendeteksi ular.
1: Karena jadi pas lagi laporan, jadi intinya gini ya, teman Pro 2 ya, kalau misalkan menemukan ular ngelewat depan kita set terus dia bersembunyi, tapi di area yang misalkan membuat dia terpojok, jagain, panggil damkarnya supaya damkarnya tahu ada di mana. Jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin
2: nanti takut. Kalau orang kayak saya pasti saya tinggal.
1: Iya ya, jaga jarak lah maksudnya. Okay. Takut-takutnya. Saya juga takut ngelihat kayak begituan. Dan dia
2: kan cepet banget.
1: Cepet banget. Saya tuh pernah lagi foto ya. Foto di taman begitu. Jadi kan kita ngambil low angle lah. Saya tiduran, saya tengkurap. Si modelnya tuh lagi duduk-duduk gitu kan. Di depan saya ular hijau jalan sat.
2: Ke foto gak?
1: Saya diem, Mang. Kamu kebayangin gak kalau saya masih berdiri bagaimana?
2: Lama.
1: Berdirinya lama.
2: Tapi ular hijau itu kan ular pohon.
1: Ya,
2: biasanya dia tidak berbahaya dan jarang kalo gigit.
1: Kalau ngegigit itu kalau terpaksa dan gigitannya cuma gatal. Katanya paling parahnya pusing. Ya. Yeah. Tapi kan kalau bisa itu, apa bisanya si kobra itu kan serem ya.
2: Kalau bisa kobra matikan dia.
1: Nah makanya akhirnya dipanggil lah si damkar ini.
2: Oke.
1: Okay. Ketemu, Mang.
2: Ketemu ya?
1: Ditarik, udah setengah body. Temennya lari, Mang.
2: Temennya siapa?
1: Temennya si damkar ini. Jadi dia satu tim. Temennya lari. Kep gitu kemanggil kapten kan. Mungkin kapten deh kan. Kebakaran di sana. Ular dilepasin lagi ditinggalin. Si damkarnya lari.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Karena di tetangganya si rumah yang ada ularnya.
2: Kebakaran.
1: Enggak. Asal wajem punten ya, bukan saya ketawa ya maksudnya.
2: Enggak, ini aneh kok. Kok bisa sampai begitu ya?
1: Enggak tahu, jadi mungkin apakah ada konsentrasi atau gimana gitu kan. Terus si ibu-ibunya tuh jadi teriak, ini ularnya gimana? Ularnya gimana? Gitu kan? Ya Bu, sebentar Bu, itu kebakar. Mang, kebakarnya gede banget, Mang. Sumpah serem banget.
2: Damn.
1: Jadi kayaknya di pemukiman padat penduduk.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan, jadi yang langsung
2: dan bisa bisa berbahaya gitu. Kan? Bisa
1: ya. Nyerempetnya
2: cepat banget.
1: Gitu. Nah, secara kebetulan ada di situ, ya kan? Dan mereka juga bawa unit untuk pemadam, ya kan? Bawa unit mobil air. Jadi tembak langsung tuh di situ. Dan alhamdulillah tuntas. Cuman saya nggak tahu kelanjutannya cerita si ular ini.
2: Bisa begitu ya?
1: Iya, coba. Jadi itu mereka tuh kan tupoksinya ada.
2: Iya.
1: Jadi yang lebih penting pasti itu yang mereka utamakan, keselamatan banyak orang. Ya, jadi akhirnya si ularnya tinggalin. Jadi dia nyelamatin dulu yang itu gitu. Karena kayaknya si anak buahnya itu kewalahan gitu. Jadi manggil si kaptennya itu, ya akhirnya si kaptennya lari, ularnya dilepasin.
2: Jangan-jangan tuh temannya si ular lagi.
1: Bisa jadi, katanya, "Wih, teman kita mau ditangkap nih. Kita bawa ke rumah mereka." Gitu
2: kan. Aneh banget masalahnya. Ya. Tiba-tiba dilepasin. Lagi bekerja untuk hal lain.
1: Ya.
2: Terus tiba-tiba ada kebakaran gitu.
1: Oh, makanya cuman itu ya dua-duanya hal yang menyeramkan ya. Nah, hal itu pun terjadi kayak misalkan kita kerja di restoran tuh, Mang. Kayak kita tuh misalkan ngelihat ada datang sekeluarga, ada bapak, ibu, kakek, nenek sama anak-anak. Nah, si kita yang kerja ini harus tahu siapa duluan yang mesti kita layani. Jadi memang kita kasih menu itu misalkan ke si ibu bapaknya dulu, baru ke si kakeknya. Abis itu kita ngembong si anaknya supaya anaknya gak rewel. Suggestnya adalah order si anak dulu, Mang.
2: Oh,
1: gitu. Okay, terus paham. Langsung di order biar bapak ibunya pilih, karena biasanya makanan anak itu kan gak ribet ya.
2: Iya.
1: Paling apa sih, spaghetti gitu kan, atau enggak yang gampang-gampang cream soup misalkan kayak begitu, atau nasi goreng deh gitu kan. Langsung diorderin. Ya bapak ibunya kan biasanya pengen ini, pengen ini, mesen-mesen yang lain gitu kan, biar si anak itu keluar duluan, jadi si anak itu makan duluan.
2: Oke.
1: Begituin.
2: Priority ya.
1: Jadi prioritasnya adalah ke arah sumber.
2: Apa sih ini?
1: Binatang terbang
2: dari mulut kamu kali keluar dari ya. Mulut saya. Kamu mau binatang kesini ya? Ini lo kayak burung pelikan.
1: Kayak lagi pertunjukan debus keluar binatang dari mulut deh.
2: Aneh banget. Iya.
1: Kalau kamu gimana hari ini, Mang?
2: Apanya?
1: Happy-happy atau gimana, ada cerita seru apa hari ini?
2: Hari ini itu ada cerita seru, perjalanan saya kesini kan saya berangkat tadi sore. Panas.
1: Oh iya. Saya lagi jadi orang kaya.
2: Kenapa?
1: Mandi pakai air hangat.
2: Air torannya jadi panas ya?
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya. Saya kayak punya water heater di rumah.
2: Seru ya, Bang. Di sini juga begitu, pas saya tadi ngambil wudu. Mantap, panas, ya? Panas dia.
1: Mantap ya?
2: Air kejemur panas, itu. Iya. Saya malah jadi bikin kopi dulu jadinya tadi. Biar habis sholat. Bisa langsung
1: minum kopi. Ninyo dong.
2: Iya, iya.
1: Perjalanan panas.
2: Perjalanan panas, ya kan?
1: Hari ini naik kendaraan roda 2.
2: Iya.
1: Nice.
2: Makanya saya heran, kemarin itu sempat ada yang viral. Di dekat rumah kamu, terjadi sebuah konflik antara debt collector dengan pemilik kendaraan.
1: Oke.
2: Mereka sampai kejar-kejaran. Sampai ke daerah Taman Coret-Coret dari Bang Barung.
1: Oke.
2: Kemudian warga sekitar membela si yang punya kendaraan ini karena perempuan yang punya kendaraan ini, terjadilah baku hantam di situ.
1: Waduh, antara warga sama Depkol. Nah, terus
2: saya bilang gini dalam hati saya nih. Panas-panas ya. Punya energi banget. Panas-panas, Bang.
1: Panas banget ya.
2: Iya. Tapi akhirnya polisi sigap, langsung datang, langsung diamankan.
1: Diamankan. Mang, saya tuh pernah punya cerita panas ya, Mang ya. Sendal saya nempel di aspal, Mang.
2: Itu tapi, mah di India tuh.
1: Tapi sebelum apa sih, kalau kan aspal tuh ada banyak macamnya ya, Mang ya.
2: Iya.
1: Ada yang licin, yang mengkilat begitu.
2: Betul.
1: Ya. Biasanya yang suka meletet kan yang kayak begitu tuh.
2: Licin mengkilat itu berarti dia campuran aspalnya lebih banyak dibandingkan pasirnya.
1: Kalau si hot mix itu apa sih sebutannya, hot mix itu?
2: Hot mix
1: sih?
2: Itu kan dia berarti dibeton dulu, dibetonisasi dulu, baru dilapisin dengan si aspal.
1: Oke.
2: Nah, kalau itu biasanya dia tipis di atasnya.
1: Oh. Kalau yang kayak jalan kasar begitu yang ada batu-batuan terus dikasih warna hitamnya, ternya itu. Itu apa sih? Ya kan kalau akhir di rumah saya kayak begitu tuh.
2: Iya.
1: Ya kan sebelumnya Sebelumnya aspal licin.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya lagi panas tuh, saya suka bikin gula regulalian kayak mamang-mamang tuh.
2: Iya. Jadi gitu. Fleksibel dia soalnya.
1: Saya nanyakan mau berapaan gitu kan sampai kejebur terus ntar dibikin ayam-ayam.
2: Enggak ada kerjaan, merusak jalan lagi yang ada.
1: Iya, yeah,
2: merusak fasilitas umum.
1: Bocah meleteh ya kan.
2: Lu mah sih bocah kayak ini ya. Kayak roh jahat kelakuan lu itu. Aneh banget.
1: Saya kalau di bareng bapak saya cuma bilang gini, "Maaf,

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: shape of you.
1: Oke, kita balik lagi nih teman pro 2 ya. Anyway,
2: ya. Yeah.
1: Dengan kondisi cuaca panas seperti itu ya, serba salah, Mang.
2: Ya. Yeah.
1: Pengen kenapa? Olahraga jadi bingung. Dia tinggalin gua enggak kan?
2: Apa?
1: Dia enggak ninggalin uang ya kan?
2: Enggak.
1: Awas aja.
2: Awas ya. Terima kasih katanya.
1: Si Yuli itu yang tadi
2: betul. Iya. Dia mah apa coba kita traktir mie ayam teh ya. Dia mah langsung pengen dipangku. Saya mah bingung sama Eko sih. Waktu dulu si Yati kayak begitu, sekarang si Yuli.
1: Jadi serba salah. Mau olahraga panas.
2: Oke.
1: Okay. Terus pernah berpikir enggak olahraga yang dingin tuh apa berarti? Renang.
2: Mang,
1: kebakar kulit.
2: Kebakar
1: kulit, Mang, ya kan? Nah, maka dari itu nih, teman pro 2 ya, masih kamu masih bisa melakukan olahraga-olahraga ringan di rumah.
2: Apa tuh, Mang?
1: Banyak. Nyapu ngepel tuh olahraga.
2: Oh, termasuk ya?
1: Wis.
2: Nge-DJ
1: everyday, ha?
2: Cuci piring tuh?
1: Jelas. Tapi kalau cuci piring, enggak cuma olahraga. Cuci piring itu bisa merilis stres.
2: Seriusan?
1: Iya.
2: Itu hal yang paling saya suka, Mang.
1: Karena pertama, itu kan dia tidak membutuhkan gerakan yang banyak.
2: Oke.
1: Okay. Dibandingkan dengan yang lain, pekerjaan rumah yang lain.
2: Oh, cuman mungkin saya suka karena itu kali.
1: Satu
2: ya?
1: Itu, yang kedua, ada satisfying atau rasa puas ketika kamu melihat sesuatu yang kotor menjadi bersih di depan mata kamu otomatis tangan kamu juga tetap bersih. Karena kan kau pakai air sabun.
2: Betul.
1: Ditambah lagi air dingin itu.
2: Ya.
1: Itu bisa merilis stres juga. Jadi kayak terapi.
2: Oh, jadi benar-benar ngelepasin kita main air gitu ya, wici-wici begitu ya. Oke.
1: Pergelangan tangan kita, Mang, menurut ahli kesehatan, itu ternyata mempunyai beberapa yang terhubung ke saraf kita ya, yang bikin kita itu bisa lebih segar.
2: Oke.
1: Makanya saat kamu cuci piring, biasanya tuh seger.
2: Cenghar. Oh, bisa nerima semua ngerespon ya. Karena ini indera peraba juga.
1: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut ahli kesehatan, khususnya dari Tiongkok sana, kalau kita baru bangun tidur, kalau pengen seger, justru kita cuci tangan.
2: Bukan cuci muka ya?
1: Bukan cuci muka dulu.
2: Oh, yang malahan ada orang bilang kalau ngantuk cuci muka malah makin ngantuk.
1: Iya.
2: Oke.
1: Cuci tangan sampai pergelangan. Setelah itu tangan kamu yang sudah dingin dipakein buat ngusap kuping.
2: Kuping?
1: Iya. Kan di telinga itu ada ribuan saraf masuk.
2: Maaf, teman pro.
1: Masuk ya.
2: Masuk ke mulut. Apa sih ini? Laron.
1: Bukan, itu kupu-kupu.
2: Awas ih. Awas ya.
1: Nah,
2: sorry.
1: Terus. Kuping kita ini punya ribuan saraf yang bisa menstimulus otak kita ketika disentuh. Makanya kalau misalnya kita kedinginan, kuping kita tuh bisa lebih dingin dibandingkan organ tubuh kita yang lain.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau kamu usap-usap, kamu pegang-pegang, dia akan jadi hangat.
2: Ya.
1: Itu kamu akan merasa nyaman. Nah, begitupun kita bangun tidur. Jadi si saraf-saraf di kuping ini tuh begitu kita pijit-pijit, kita gosok-gosok sedikit gitu, itu akan membuka aliran-aliran darah yang membuat kita lebih terjaga.
2: Oke. Gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pegang kuping kamu nih.
1: Gua tonjok.
2: Menstimulus otak kamu.
1: Iya, stimulus otak darting. Langsung gua tonjok lu. Gila apa pegang kuping orang.
2: Oh, pantesan, Mang, kalau misalkan di salah satu tempat massage itu ya, Mang ya. Ada pijat muka ini bagian apa totok muka gitu kan sampai ke kuping-kuping yang diincet, Mang. Kuping saya tuh bisa digini, Mang. Cetok.
1: Yeah.
2: Cetok gitu kayak kita meretak-meretak ini tuh ternyata bisa gitu karena ada otot-otot kali ya apa gimana ya?
1: Bukan, bunyi popping itu tuh berasal dari gas-gas yang terjebak di sendi-sendi.
2: Pek begitu ya.
1: Iya,
2: gini nih. Ditarik sama dia.
1: Nah, itu tuh bukan bunyi otot, bukan bunyi tulang. Tapi di ruas-ruas antara tulang dan otot itu ada gas.
2: Pok. Jadi dia pecah.
1: Betul sekali.
2: Oh, kayak balon-balon.
1: Makanya
2: begitu.
1: Makanya rasa pegalnya hilang. Kenapa? Karena dia mengganjal si otot-otot kita dan juga si tulang-tulang kita.
2: Oh.
1: Makanya rasa pegalnya hilang, seolah-olah tuh dia kayak berhenti pegalnya kan. Walaupun nanti akan muncul lagi.
2: Karena memang itu dia si gelembung-gelembung ini
1: ya.
2: Coba semprot dulu dong.
1: Jadi
2: enggak konsen ini siaran. Gimana sih?
1: Jadi di antara ruas-ruas, di antara ruas-ruas otot dan sendi kita ini, itu ada pelumasnya.
2: Ya.
1: Nah, si udara itu tuh terjebaknya di si cairan pelumas ini.
2: Oh, makanya kalau yang pengaporan itu karena pelumasnya sudah habis.
1: Udah habis. Nah, udah kering. Nah,
2: okay.
1: Kamu bayang nggak sih pelumas ini kan berarti bentuknya lengket.
2: Mm-hmm.
1: Nah, si udara itu tuh mau keluar tuh susah karena dia bukan cairan.
2: Oh iya.
1: Pelumas itu kayak lem.
2: Bisa ke, ya,
1: kayak oli,
2: ya,
1: oli,
2: kayak oli deh, lebih pekat gitu ya, daripada hanya sekedar air gitu kan.
1: Makanya kalau dia keretek-keretek, ya itu mengeluarkan si gas-gas
2: enak
1: itu
2: tuh.
1: Pok pok pok pok gitu.
2: Pok pok pok pok pok.
1: Ya kayak kita ngeluarin kentut kali jadinya.
2: Kalau saya punggung gitu kan, berarti punggung saya ada banyak gas yang mesti dipoping kayak pret.
1: Betul.
2: Pret gitu. Kan.
1: Itu mah beda kali, tulang ekor.
2: Itu mah tulang ekor.
1: Ya, tulang ekor.
2: Itu kayak
1: kalau ditendang tuh suka jadi lumpuh.
2: Bisa buta.
1: Tahu enggak sih? Itu tulang ekor kali itu mah. Masa punggung punya pret-pret. Tulang ekor kamu itu mah
2: gas-gas pada nempel di sini-sini tulang ekor itu mah makanya bisa dikeluarkan langsung
1: gaya di punggung tulang ekor itu oxtail.

0: Kamu tahu gak sih kalau misalnya sekarang itu berseliweran di media sosial, ada beberapa platform yang menyediakan tontonan film yang dibikin menggunakan AI.
1: Ya, betul.
0: Aneh gak sih? Itu kayak terlalu sempurna gitu loh semua pemerannya. Terus juga gak nyambung. Contoh gini nih, saya iseng mang nonton akhirnya tadi nih. Jadi ceritanya ada adegan, ada lampu gantung lampu gantung yang jatuh gitu, niban satu orang doang gitu ya. Terus ada adegan mereka lagi dialog. Terus di belakang tiba-tiba ada dibopong-bopong. Maksud gue gini lah, tadi kan yang jatuh yang ketiba cuma satu. Terus banyak begitu jadi pindah scene lagi ke ini, si tamu-tamunya tuh tetap kayak lagi pada minum makan gitu. Tuh,
1: ya, ya. Jadi memang secara
0: aneh banget sumpah.
1: Sebagai pengamat drama, sebagai pengamat Dracin.
0: Itu aneh banget. Kalau Dracin itu pakai AI juga?
1: Ada, Mang.
0: Oh.
1: Dan jujur, saya sekarang lebih menikmati yang AI.
0: Kenapa?
1: Bukan lagi bagaimana ya, karena ya udah aja, jadi bener-bener hiburan aja. Jadi kayak nonton film kartun akhirnya. Ya mereka punya budget produksi yang rendah. Ya kan? Kalau diperankan oleh manusia asli, jadi jelek film memang.
0: Masa sih?
1: Ya kayak ada lampu gantung jatuh, mereka gak ada biayanya, Mang.
0: Iya sih.
1: Untuk kejatuhin lampu gantung. Terus gini, ya, ini maaf ya. Dapat kekuatan super, Mang. Bisa bernapas di dalam air.
0: Iya.
1: Mang, kalau Hollywood yang bikin kan CGI-nya keren ya, kayak Aquaman. Ngobrol dalam air gitu ya. Ya kalau misalkan untuk, maaf, sekelas film-film itu ya agak sedikit repot gitu loh, Mang.
0: Iya
1: nah,
0: sih.
1: Terus konyol nih, misalkan ada orang yang bisa tahu tentang barang kuno gitu kan. Dia bisa ngebenerin barang antik misalkan kayak begitu ya. Untuk ada barang antik yang rusaknya itu, ya susah nih propertinya gitu loh. Tapi kalau misalkan yang AI-nya memang kadang aneh. Apakah kamu bisa membenarkan barang ini sudah terpecah 7 gitu kan? Tapi perintilan pecahnya tuh banyak. Itu 400.
0: Jadi bubuk ya?
1: Itu main bubuk, dok. Bubuk ya? Gak pecah 7 itu bubuk, brother. Hey. Terus gini, Mang.
0: Aduh, ampun deh.
1: Misalkan saya dialog sama kamu. Saya mengancam kamu. Apakah kamu yang namanya Deli? Begitu kan? Kalau ini gak, Mang, jadinya gini. Jadi mungkin di promnya gini. Satria berbicara dengan Deli dan menunjukkan tangannya. Saya tuh begini. Apakah benar kamu yang namanya Deli? Jadi si kamera itu di sebelah kanan saya, kamu di sebelah kiri saya, tapi saya menghadap ke lawan arah. jadi kamu itu diam aja dengan muka polos kamu, nggak ada ekspresi takut, nggak ada ekspresi apa, dengan muka tampannya aja gitu kan, diam gitu. Saya nunjuknya nggak tahu ke arah yang mana, cuman jadi seolah-olah, oh, lu tuh lagi ngobrol sama dia ya gitu. Jadi saya akhirnya, ya udah nikmati.
0: Itu aneh banget sih.
1: Jadi gini, teman Pro2, kalau saya boleh saran ya, nikmati ceritanya.
0: Iya.
1: Jangan dilihat detailnya. Nah, karena detailnya tidak dapat. Tapi kalau misalkan dia yang aslinya, ya detailnya makin tidak dapat. Begitu loh, Mang.
0: Iya.
1: Gitu, jadi ya. Ya udahlah gitu loh. Seadanya aja. Kita dapat tontonan sejam. Itu tuh tontonan saya menjelang tidur, Mang.
0: Itu kamu nontonin gitu, kan?
1: Mang, jadi begini ya, Mang ya. Saya pembuat film, kamu pembuat film, ini si Yuli juga pembuat film nih, ya kan?
2: Kenapa manggil aku?
1: Enggak, diem Yul, udah sana ke sebelah dulu gitu kan. Nah,
2: mau dipanggil.
1: Mau dipanggil.
2: Ingat, manggil berarti pangku.
1: Kenapa mesti pakai stocking jaring? Udah malam. Habis nangkep ikan.
2: Ingat, manggil berarti pangku. PANGKU.
1: Bahaya.
0: Lu sih manggil-manggil dia.
1: Bentar ya.
0: Udah yuk, pergi lu sana.
1: Bentar yuk, bentar ya. Kita pangku. Bertiga. Masih minta dipangku dia. Dijuruh keluar teh. Masih terus ngomong.
0: Lu manggil-manggil dia, ngapain lagi cerita yang lain manggil-manggil nama dia. Lumah.
1: Nah, jadi cerita kita tiga orang ini pembuat film, ya kan? Mang, skripnya satu, Mang.
0: Oke.
1: Film yang kamu bikin.
0: Serius?
1: Film yang saya bikin.
0: Tapi beda-beda vibes-nya.
1: ceritanya sama, cuman ya si plotnya yang beda, okay. Pemerannya beda, tapi ceritanya itu. Gitu, nanti atau enggak karena kamu enggak mau sama sama saya, kamu modifikasi. Yang tadinya saya misalkan tukang kebun, ya kan? Kamu jadi tukang bengkel misalkan, jadi kayak begitu.
0: Hanya tapi sama intinya.
1: Sama intinya. Nah, akhirnya kan baru menikmati alurnya 5 menit kita udah tahu endingnya kayak gimana. Jadi saya cuma menikmati dan akhirnya ngantuk kan, bosan karena ceritanya udah, oh ini mah udah 4 film gua tonton begini semua. Akhirnya saya tidur.
0: Tapi kamu menyadari enggak sih kalau misalnya apa yang kamu lihat
1: sebelum tidur ya?
0: Sebelum tidur itu mempengaruhi hidup kamu.
1: Terus saya merasa ada naga putih.
0: Enggak, lu norak tuh lu. Makin gitu lu makin norak. Ternyata lu nontonin begituan tiap malam. Sumpah. Ih, astagfirullahaladzim. Pantesan makin sini makin ngeselin.
1: Saya kira saya udah mulai jadi kultivator.
0: Ih, norak.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

0: Pero más digamos polo ni.
1: Sí. Apa sih?
0: Gila.
1: Scooby-Doo. Kenapa sih Scooby-Doo suka aneh kayak begitu ya?
0: Lah, karena namanya juga dia binatang, dia kan anjing. Dia tuh. Jadi suaranya enggak, dia ngomongnya cuma dikit kan?
1: Iya. Tapi suka memberikan ekspresi-ekspresi yang aneh.
0: Tapi kan itu terjadi Bang sama anjing husky, Bang. Anjing husky itu kok bisa dimarahin dia bisa jawab.
1: Oh.
0: Kalau biasa dibiasain ngobrol sama kita.
1: Iya.
0: Anjing husky itu kan paling bawel.
1: Oke.
0: Okay. Anjing gede paling bawel.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia itu kalau misalnya ini bisa jawab. Saya banyak banget yang nonton-nonton
1: dia konten. Dia tuh sebenarnya itu emang ya. Dia tuh cuman keren dan gagah dari tampang. Hmm. Tapi dia tuh emang
0: childish
1: banget ya, yang apa sih ah,
0: gitu, ini gitu apa ya? Clingy.
1: Oke.
0: Okay. Clingy dia. Ekspresif dan clingy.
1: Oke, okay, nah. Kalau itu terjadi di si Apricot, Mang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalkan ya, Kot, Apricot gitu kan. Apricot, come. Gitu kan? Dia berdiri terus gini.
0: Lah itu mah semua anjing begitu kan begitu. Ada yang punya tiga begitu semua kelakuan ya, yang suka dipakein sweater.
1: Apa sih, Mang? Yeah. Dia, seolah-olah gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi dia Mang dan nafasnya tuh kedengeran.
0: Iya. Iya.
1: Gitu, dia datang terus dia, tapi dia datang karena dia kan memang nurut ya, Mang ya.
0: Yeah.
1: Memang dia tuh cinta sebenarnya sama kita, cuman udah gerah enggak usah manggil-manggil atau lu aja yang kesini gitu mungkin ya.
0: Yeah.
1: Dia pengennya tuh begitu. Jadi dia gitu dulu. Kalau si Husky lebih parah ya?
0: Lebih parah, maksudnya parahnya lambung, itu lambung. Dia ini dia ini
1: kesurupan si Atot.
0: Dia ini apa namanya? Drama.
1: Iya.
0: Dipotong kuku nih.
1: Oh iya.
0: Gitu. Ada dimarahin jawab. Ada. Iya, iya. Nah, kalau si Apricot itu kan anjing apa? Bulldog.
1: English bulldog.
0: Ada satu konten kreator Amerika gitu, dia punya tiga, Mang. Dia punya tiga. Semuanya itu bisa diajakin bikin konten.
1: Tiga-tiganya.
0: Dipakein sweater sama dia.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ada satu yang kesayangan dia, kayaknya yang paling pertama dia punya.
1: Okay.
0: Itu yang paling bisa diajakin bikin konten, kayak misalnya gini.
1: Paling pintar ya,
0: Pak. Sini. Ntar dia masuk nih ke ruangannya gitu dulu. Terus dia cuma duduk gitu. Lu sayang kan sama gua gitu. Dia tepokin tangannya gitu.
1: Tangannya.
0: Terus udah gitu, kalau misalnya ngerasa udah beres, dia naik ke atas sofa, terus dia tidur telentang. Tidurnya telentang. Siapa ikut telentang gak?
1: Iya.
0: Itu telentang tidurnya. Ngorok dia.
1: Siapa ikut telentang?
0: Sumpah.
1: Suka ngaca ya, Bang.
0: Sumpah.
1: Mulutnya terbuka ya. Terbuka. Terus ngaca.
0: Kan dia lebar kan mulutnya kan. Kayak pitbull kan. Sumpah.
1: Terus keluar. Sealernya keluar.
0: Maksudnya tuh gini. Ih. Lu tuh kayak memang kayak anjing gendut yang memang gak ada
1: malas
0: banget gitu mas habis bikin konten nih. Si itu ngomong, lu percaya gak? Abis gua ajakin gini, dia ngerasa itu udah beres, dia akan naik ke atas sofa, bener? Dia naik ke atas sofa tidur. Udah beres kan? Udah ya. Molor gitu.
1: Bang, tapi kan memang bodinya segitu semuanya, Mang.
0: Iya.
1: Enggak dia itu sebenarnya gendut, normalnya dia tuh
0: normal begitu. Normal dia begitu, bantet gitu
1: bantet
0: kan.
1: Bantet aja emang begitu gitu. Karena kan kalau misalkan anjing gendut kan kita bisa ngeliat dari perutnya kadang suka nempel ke lantai lebih besar atau gimana gitu kan. Kadang dia jalannya juga jadi pelan. Kalau ini kan normal-normal aja. Emang normalnya lu mah kayak begitu gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Iya, emang karakter ya berarti dia tuh ya.
0: Karakter.
1: Iya, iya, iya.
0: Makanya kenapa anjing itu menurut saya istimewa?
1: Ya.
0: Variannya banyak, Bang.
1: Iya, dan setiap model itu beda-beda.
0: Karakternya beda-beda. Punya karakter ciri khas masing-masing. That's why ada spesialnya kan.
1: Okay.
0: Ada special ability-nya gitu.
1: Okay.
0: Anjing yang buat jadi anjing pelacak anjing ini.
1: Oke.
0: Okay. Anjing yang buat ini begini gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau saya punya cocker spaniel dulu tuh si Cincau. Ya kan? Dia tuh kan ngambilin paket. Gitu. Jadi kalau ada paket yang cukup untuk diangkat sama dia, kalau ada yang dilempar ke dalam, ya kan? Sama dia dibawa ke dalam.
0: Dibawa ke dalam rumah. Enggak dirusak tapi ya?
1: Enggak dirusak.
0: Pinter banget.
1: Enggak dirusak. Nah, terus saya tuh pernah ngenya saya ngejatuhin pulpen dari tas saya. Amalnya diambil. Terus saya jalan kan saya enggak ngeh ya. Apaan tuh? Pulpen gua gitu kan. Terus kasih bawa bilang, "Bukan, itu pulpen kamu tadi jatuh diambilin sama dia." Terus dia ikutin saya di belakang.
0: Mau ngasih.
1: Karena kan memang basicnya dia itu kan anjing berburu ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau ada si bebek yang ditembak jatuh,
0: dia ngambil.
1: Jatuhin, gitu.
0: Iya.
1: Jadi emang lucu banget. Tapi yang saya paling sebel di rumah itu cuman satu si apa mang, si Cagi mang, mini pincer.
0: Iya.
1: Oh itu gila, nggak bisa diatur banget.
0: Repot ya.
1: Itu nggak bisa diajarin. Gak bisa diajarin, bener-bener nyebelin banget. Jadi dia tuh dipanggil gak mau gitu kan. Jadi kalau misalnya dipanggil nih Cagi gitu kan, bangun berdiri dengan kupingnya yang tegak, kan dia kayak Doberman kan, cuma kecil kan, segede si Rocky kan, tapi dia Doberman gitu kan. Berdiri ngelihat, terus duduk lagi tidur. Oi gitu kan. Iya enggak ya, terus kadang kalau dimarahin, sini kalau gitu kan. Apa yang dilakukan?
0: Apa?
1: Telentang.
0: Asik. Malah telentang. Itu mah kayak ini ya.
1: Jadi nyenggajain. Enggak, gua enggak mau.
0: Dia tuh kayak apa namanya? Rebel.
1: Iya, rebel. Bener, rebel banget gitu kan. Jadi dipanggil gitu kan, sigap dulu, tahu kalau misalkan dipanggil sama tuan ya. Set. Oke, okay, gitu kan. Seolah-olah oke. Okay. Sini, kam gitu kan. Set, ngelihat gitu kan, buang muka, tidur lagi. Kita marah nih. Dia makin nunjukin kalau gua enggak mau dipanggil. Dia tiduran telentang.
0: Berarti tuh anjing mesti ditunjukin alfanya siapa tuh.
1: Dan dia kan paling kecil pada saat itu kan, ada Cocker Spaniel.
0: Iya.
1: Ada si Theodore, ya kan? Terus ada si Apricot sama dia nih, ya kan? Dia alfanya. Jadi kalau si Theodore makan tuh suka dimarahin, terus kalau Theodore lagi tidur, dia duduk di mukanya Theodore. Theodore itu kan segede si Luna ya.
0: Ngeselin sih.
1: Dia tuh sepele ya harusnya. Bisa dimakan. Sama si Golden ini bisa dimakan dia. Tinggal itu doang. Mang, kalau lagi bercanda, mang, kepalanya si Cagi itu masuk ke dalam mulut si Theodore.
0: Gila ya. Hap di hap gitu ya.
1: Ya, dia kan bercanda-bercanda gitu kan. Kalau si Pincher ini kan nyerang kakinya.
0: Iya. Yeah.
1: Nyerang kakinya si Golden nih, ya kan. Si Golden mau balas dong. Kepalanya dong masuk tuh basah, kepala mukanya basah tuh bau.
0: Iya, ini sama kayak si Rocky masih Luna.
1: Iya kan?
0: Pasti kan dimasukin mulutnya si Rocky kalau udah keterlaluan nih. Kan biasanya lagi tidur si Luna, terus dia tabrak-tabrak sama dia tuh kakinya.
1: Kelakuannya kayak begitu kan?
0: Terus sikat sama dia, pap gitu.
1: Yang basah terus muka-muka tuh.
0: Iya. Jadi gitu keluar-keluar.

0: Yo anak.
1: Sama kayak misalnya kita ketemu dengan teman di mana gitu ya. Terus hal yang pertama diucapkan adalah gimana nih? Apaan yang gimana? Ada satu influencer ya yang lagi rame digoreng sama netizen karena dia bersikap yang kurang sopan ketika diundang ke podcastnya Raditya Dika.
0: Oke.
1: Jadi dulu pernah diundang, dia terlambat datang.
0: Oke.
1: Karena dia makan sushi dulu.
0: Oke.
1: Akhirnya si Raditya Dika ini berjanji, next kalau gue ngundang lu lagi, gue akan sambil traktir sushi.
0: Oke.
1: Diajaklah
0: diundang
1: ke salah satu restoran sushi termahal di Jakarta.
0: Oke.
1: Yang di serve sama private chef.
0: Oke.
1: Tetap telat mah.
0: Oke.
1: Tetap telat, ya kan? Ya. Terus dia nanya lah, ini ikan ini namanya apa? Ini namanya ikan ini, gitu.
0: Ya, bahasa Jepang. Salah satu.
1: Kalau nggak ada nama Indonesianya, Indonesianya ikan pedang.
0: Oke. Okay.
1: Lah ngapain ini Jepang-Jepangin? Lah ini kan restoran Jepang, kata si Raditya Dika gitu kan. Itu satu kepelanggaran dia. Yang kedua, ketika di serve dengan dikasih wasabi, terus dia bilang nggak usah pakai wasabi, kata si chefnya, wasabinya kan di pinggir.
0: Ya.
1: Nanti kalau nggak mau dimakan nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Terus dia bilang, kok lu ngeyel sih, private chef man. Ini restoran tersebut tuh restoran mahal, sudah pasti chefnya ini udah bukan kaleng-kaleng gitu. Diperlakukan seperti itu. Namanya chefnya profesional, dia cuma bisa senyum aja.
0: Kalau udah kayak begitu tuh, kalau nggak salah ya sebutnya biasa omakase mang.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Betul.
0: Jadi dibikinin sesuatu. Mang, omakase. Jadi ini kan ada sekarang nih banyak.
1: Tunggu dulu, konteksnya jangan keluar dulu nih, saya lagi cerita.
0: Iya, terus.
1: Apa? Mau main keluar konteks aja kamu?
0: Bukan. Jadi kan sekarang kan ada yang adaptasi nih, anak-anak kopi ada omakasean. Jadi kamu datang nanti bisa di-serve kopi. Itu harganya mahal.
1: Keluar konteks kan?
0: Bentar.
1: Padahal tujuan saya cerita nggak ke situ.
0: Betul, itu kan harganya mahal. Ya kan? Ini ke restoran Jepangnya asli, mang. Mang, harganya... Nah, kan kena kamu kan?
1: Enggak, ke kamu ya tujuannya.
0: Harganya, mang, luar biasa.
1: Iya.
0: Sumpah saya nggak mes. Itu yang cerita kamu ini saya nggak tahu.
1: Terus selama ngobrol sama si Raditya Dika ini, pas lagi bikin podcast ini di restoran tersebut, dia itu ngeliatin smartwatch-nya dia terus. Terus diomongin sama si Dika, kenapa sih lu? Gua kan lagi ngomong. Lu ngeliatin jam tangan lu terus. Banyak notif. Norak banget. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Gongnya adalah pada saat ditanya gimana kabar istri lu, lu tau dijawab apa? Gaul. Kenapa lu jawab kayak gitu? Terus menurut dia, karena pertanyaan apa kabar itu tuh basa-basi banget lah. Emang apa salahnya? Kalaupun itu basa-basi, ya itu hal yang lumrah dan bisa lu jawab. Baik, sehat, sedang sakit, sedang kurang enak badan, lagi puyeng, kan terserah.
0: Iya. Tapi kalau di konteks obrolan kita, gimana istri kamu? Gitu kan? Mang, kita bisa bercerita banyak, mang. Dia tuh lagi ada yang seru. Ya kan? Atau kan misalkan kayak masalah, dia kemarin pesan makanan salah kirim begini, mang, kita bisa kemana-mana, mang.
1: Nah, that's why menurut temennya dia yang gendong dia menjadi seorang influencer, temennya ini akhirnya memang bilang si temennya itu star syndrome.
0: Oke.
1: Seberbahaya itu. Ketika lu tidak siap secara mental menjadi seorang ya menurut gue sih gak bintang juga ya. Dikenal aja lah.
0: Kan
1: lu dikenal aja banyak orang.
0: Ya, ya berarti bintang kecil, mang.
1: Di langit yang tinggi loh.
0: Ya kan?
1: Amat banyak.
0: Maksudnya gini, mang. Banyak mang yang bersinar, mang.
1: Ya iya.
0: Dan ada yang terlihat besar juga, dia tetap stabil menyinari, mang.
1: Ya.
0: Asik-asik aja. Ya.
1: Ada beberapa orang yang punya sifat tengil tapi mendapatkan toleransi karena memang dia sudah melakukan itu sudah lama. Jadi akhirnya kita udah tahu dia seperti itu orangnya.
0: Mungkin tabiat atau enggak gayanya seperti itu.
1: Ini seperti itu dan biasanya orang-orang seperti itu tuh diimbangin dengan karya yang memang diakuin.
0: Salah satu musisi yang paling saya suka dan saya sebel dengan tingkah lakunya itu adalah Ahmad Dhani. Saya tuh ngefans banget.
1: Arogansinya bisa kita toleransi,
0: ya kan? Tengilnya setengah mampus, ya kan? Tapi buat saya itu orang keren banget.
1: Ya udah mau gimana lagi, ya. Gitu kan?
0: Ya. Boleh gitu ya. Ya nggak boleh juga sih, cuman ya udah gitu. Memang inilah dia gitu.
1: Dan itu sudah lama.
0: Iya, dari dulunya begitu dia, iya. Gitu.
1: Jadi ya udah mau gimana lagi gitu.
0: Ya, nah, terkonfirmasinya itu kan dari teman-temannya dia. Kenapa sih kok dia belagu banget sombong? Siapa? Dhani gitu kan. Belagu. Orang pada bingung, Mang. Orang-orang dekat sama dia.
1: Ternyata emang begitu.
0: Ya emang begitu. Mang, kamu ngelihat si Dito kan, Mang? Nyebelin banget kan? Enggak kok. Tapi kalau orang baru pasti kesel banget ngeliat Dito, Mang.
1: Iya.
0: Dengan dia diem, cuek, asik sendiri, lewat-lewat aja depan muka orang gitu kan. Ya gitu, emang kaku aja udah. Mau gimana? Ya emang begitu. Oke, okay, oke.
1: Seru deh, pokoknya itu lagi rame tuh.
0: Saya pengen nonton jadinya, saya penasaran.
1: Nih, saya kasih lihat videonya nih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Risale barata che per.
1: Apa sih? Lo tuh kelihatan banget gak niat siarannya tuh gak?
0: Kan bang. Apa sih step yang mana tadi ya? Maaf. Ini agak terpecah ini konsentrasi ini. Gimana? Ya, tadi masalah artis yang kayak begitu emang ya. Itu memang kucrut emang ya. Tapi di teman-teman kamu ada gak sih, Mang, yang oh iya ada dong.
1: Pokoknya ditanya lu.
0: Iya. Yang mau ngelihat jam, ngelihat mobil, video gitu ya, lagi ngopi gitu ya ya. Ada ya di sekitaran kita juga ya?
1: Ada. Ada dulu saya pernah di ini dipamerin sebuah gadget. Zaman itu lagi happening lah gadget tersebut.
0: Eh, tapi saya juga kan suka pamer barang sama kamu.
1: Beda dengan menceritakan saat kamu mempunyai pencapaian membeli barang tersebut dengan pamer beda.
0: I see.
1: Pamer itu kan kadang nggak ada pentingannya. Contoh nih, saya baru makanya saya baru mau cerita.
0: Ya.
1: Jadi di saat itu ada sebuah gadget yang lagi happening banget. Nggak semua orang mampu beli karena harganya lumayan mahal. Terus tiba-tiba dia nunjukin bahwa dia punya barang tersebut dengan bercerita gini. Lu ayo dong seriusin dalam berkarya. Nih gua aja bisa beli kayak ginian gitu.
0: Nice.
1: Saya punya barang itu yang dia pamerin, saya punya.
0: Aduh.
1: Saya bilang gini, capek jadi lu ya, gua udah punya kayak ginian.
0: Ah, iya lagi.
1: Lu ada. Ada gua juga kayak gitu. Yang gue warna hitam,
0: okay.
1: Dia warna merah kalau gak salah.
0: Tapi ingat gak sih pas kita ngebahas-ngebahas koleksi-koleksian sepatu kita tuh yang harganya amit-amit semua gitu ya. Saya tuh
1: Pamer.
0: Iya sih.
1: Pamer. Gak usah dibilang harga kali.
0: Ya enggak, karena saya ditegor sama almarhum ya. Bisa gak usah nyebutin harga.
1: Ya memang. Lu Nora nonton Dracin terus di sini Nora lu. Tunggu lu.
0: Cuman kan pada saat saya kasih lihat ke kamu, emang yang ini harganya berapa?
1: Gak harus, Mang. Apalagi zaman sekarang lu bisa browsing kok. Kenapa sih lu mesti nanya? Itu salah satu hal yang paling saya benci sebenarnya.
0: Mang. Tapi kalau saya kan suka
1: termasuk ketika kamu lihat sepatu orang bersih terus kamu bilang baru ya. Enggak harus. Itu pernah saya pernah marah sama seseorang teman perempuan
0: ya.
1: Yang bilang begitu. Itu kira-kira 2019 apa enggak? Iya, 19 lah. Saya cuma pakai sepatu yang udah lama saya punya, ya. Kebetulan jarang dipakai, ya. Warnanya memang putih, terus bersih. Terus dia nanya, "Baru ya?" "Enggak, udah lama." "Kok bersih? Emang enggak boleh sepatu gua bersih?"
0: Iya.
1: Bukan kalau sepatu putih kan biasanya, emang gak boleh sepatu putih itu tetap bersih walaupun udah lama.
0: Iya. Iya. Tapi kan saya itu selalu mendapatkan, karena harganya ini buat saya spesial. Nih ya. Misalkan nih harga sepatunya 1 juta. Tapi kan ukuran saya gak laku, Mang. Saya tuh suka pamer, percaya gak ini harganya segini gitu. Pamer gak sih?
1: Pamer.
0: Itu murah, Mang.
1: Pamer tuh, ya? Pamer lagi jadinya.
0: Tetap ya?
1: Iya, dalam arti begini. Apalagi saat orang tidak bertanya, kamu nyebutin harga, itu salah satu hal yang
0: sensitif.
1: Tidak semua orang itu mau dengar.
0: Oke. Okay.
1: Kalaupun orang bertanya, kalau saya kadang suka menyembunyikan harga aslinya. Ya lu browsing deh gitu.
0: Iya, iya,
1: iya. Lihat di toko deh atau varian seperti itu kan kadang-kadang suka ada turunan-turunannya, nanti kelihatan kok gitu.
0: Ya, ya,
1: saya
0: ya.
1: Punya sepatu yang biru waktu itu, logo orang lagi ngedang. Anak pakailah dan nanya, "Bang, itu kan seri yang ini ya, Bang?" Jadi itu seri si orang yang punya brandnya ini tuh lagi di kampus tersebut. Yeah. Jadi dikeluarkan setelah dia besar, dikeluarin seri ini karena dia dari kampus itu yang warnanya identik dengan si kampusnya gitu. Harganya spesial.
0: Ya.
1: Saya ditanya. Saya jawab harga bohong. Terus dia bilang gini, nggak mungkin bang, gue tahu berapa harganya. Kalau udah tahu lu diem.
0: Ya.
1: Lu nanya gini depan orang banyak, guanya jadi nggak enak.
0: Oke. Okay. Tapi kan kita ngobrol berduaan ya, seringan ya.
1: Lah kalau kamu ke saya, emang nggak kan saya bilang pamer nengel.
0: Ya, makanya saya bilangnya ke kamu.
1: Lah, ya kalau gitu mah. Enggak, kalau yang abang kamu marah.
0: Enggak kan saya ngobrol sama kamu.
1: Yang abang kamu marah.
0: Iya. Itu kan kita lagi ngobrol. Ya kamu ke atas, kamu ngeliat. Yang zaman saya masih hidup
1: dengan arti-arti.
0: Itu udah lama banget.
1: Ya itu kan. Dulu kali
0: ya, sumpah ya ini sepatu gue beli mahal banget. Gini kan begitu
1: yeah.
0: Nah bisa gak sih gak usah ngomong harga gitu
1: kan. Yeah, saya mungkin karena gitu. Objeknya saya adalah di luar kamu dan dia,
0: ya,
1: kamu
0: ya,
1: dia ngerasa itu tidak pantas.
0: Iya, iya. Tapi kalau kalau untuk ke publik mungkin itu jadinya pamer ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi buat apa sih pamer? Emang sih suka pamer ya?
1: Gak tahu tuh nengel.
0: Kalau pamer tuh kita nyadar dong.
1: Gak dengan adanya lu tato di tangan aja pamer itu namanya.
0: Oh, Allahu Akbar.
1: banyak spot lain yang sebenarnya. Lihat mama tukang ketan tuh, nggak kelihatan dia.
0: Iya.
1: Padahal
0: iya.
1: Banyak di badannya.
0: Jadi memang kan, itu kan apa, ada perubahan ini ya, perubahan apa sih psikologi masyarakat bertato ya. Di zaman dulu itu kalau bisa ditutupin, ya kan. Pas dibuka penutupnya kelihatan semua. Kalau yang ke zaman kesininya diliatin. Pas dibuka penutupnya nggak ada isinya gitu kan ya kan. Nah, makanya ini kan kalau saya dibuka penutupnya berantakan, kenapa sih ini gak keras sakit gula nih, jadi takut banget mau nambahin gambar lagi belum pada selesai.
1: Tapi kan itu ini apa belum terbukti kan, cobain dulu aja.
0: Yuk. Kalau kagak kering bagaimana ceritanya?
1: Kan kita nggak tahu.
0: Ice, nggak usah dicoba-coba yang kayak begituan mah.
1: Kita kan nggak tahu.
0: Eh,
1: itu kan cuma asumsi kali.
0: Kali aja nggak ya? Tambah apa nih?
1: Nah, gimana? Saya pengen lihat prosesnya nanti, ya nggak sih? Hah? Pas kamu nambah saya pengen lihat. Kalau perlu saya nyobain nanti. Eh, gantian atuh, gue nyobain dikit. Nyobain ngegambarin. Udah kayak lagi mainin sesuatu gitu tuh.
0: Eh bang, kemarin saya melihat sesuatu yang viral bang. Ya kan. Jadi
1: gak panjang-panjang nih, kita mau closing nih.
0: Oh iya dikit ya. Ada orang belanja daging bang. Ada tatonya.
1: Oke okay. Dagingnya ya, kan? Ada tatonya.
0: Iya.
1: Dagingnya ada tatonya.
0: Iya.
1: Dagingnya.
0: Katanya dia beli pasar daging babi katanya.
1: Oh.
0: Ya kan. Tapi kok ada gambar tribalnya gitu loh. Ada gambar potongan tubuh dari hewan itu apa manusia. Jadi bingung, cuman kalau kata orang, kata tukang tato, ada beberapa arti tato karena
1: oh dia nyobainnya di binatang, di babi.
0: Dan di babi karena ya, teksturnya paling mirip sama kita gitu kan. Cuma maksudnya kalau belajar mah bisa bikin garis, bikin arsiran, gak usah gambar. Latihan mang.
1: Ya siapa tahu dia
0: latihan nyetir mobil aja kan gak di jalan.
1: Enggak, siapa tahu dia pengen
0: langsung level up. Gambar.
1: Iya.
0: Tret. Oke, okay, ya.
1: Atau enggak itu memang babi kesayangannya dia ditatoin sama dia. Taunya akhirnya dipotong. Butuh duit.
0: Iya.
1: Mau gimana lu tuh?
0: Tapi semoga itu babi ya.
1: Takutnya orang ya. Itu ada di mana coba pengen lihat videonya saya.
0: Saya cari nanti. Ya. Ini masalah gambarnya ya keren begitu aja udah rapi.
1: Gambarnya itu beneran gambar niat gitu.
0: Gambar niat kayak misalkan bagian tubuh saya ini segini doang nih saat kita ada begitu.
1: Itu perlu dipertanyakan sih. Astagfirullahaladzim. Ya udah,
0: gak beres.
1: Ya udah teman-teman berdua sampai sini dulu percobaan kita ya. Mudah-mudahan kamu terhibur dengan ya. Kehadiran kita di Rabu malam ini. Kalau kamu senang dengerin kita siaran bisa balik lagi Rabu depan di Jaga Malam Special on Wednesday.
0: Ya, masih tetap bersama kita Deli Tambunan dan juga Satria Panji. Tapi abis ini jangan kemana-mana karena ada jazz musik 1 jam cuman lagu.
1: Kalau gitu kita pamitan dulu, saya Deli Tambunan.
0: Saya Satria Panji.
1: Dadah. Bye.

Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Spada, selamat pagi teman bro 2, ada Adam lagi. Kemarin Adam, sekarang Adam. Semoga lo gak bosan ya teman bro 2 di pagi hari ini yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 10 nanti. Tapi teman bro 2, gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti di jam 6. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music 1 jam cuma lagu.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Your best buddy, Adam.
1: Yo, what's up teman bro, ada balik lagi udah jam 6. Ini artinya kita seru-seruan bareng lagi. Tadi setelah ngedengerin jazz music gimana? Semoga mood lo udah lebih siap untuk menjalani hari ya. Seperti biasa teman berdua, nanti bakal ada Cuhaini, update perkiraan cuaca di pagi hari ini. Terus ada juga begini, berita pagi ini dan informasi-informasi lainnya yang gak kalah menarik ya. Dan seperti biasa setiap harinya, kalau gue siaran pagi gue akan menanyakan satu hal ini teman berdua. Lo tau gak hari ini hari apa? Jadi kalau lo belum tahu coba dipikirkan dulu, dikira-kira dulu hari ini hari apa teman berdua. 15 Oktober 2026 itu hari apa? Tapi nanti ya gue tanyanya, gue kasih jawabannya setelah lagu-lagu enak berikut ini. Ada Play With Me dari Pagehun.

0: chedere. Education is the most powerful weapon to change everything.
1: Jadi pengen lanjut S2 deh.
2: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
3: Pasti perempuan. Belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
0: Mau belok, gak sabar banget sih.
2: Idi,
4: jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

0: belajar hari ini.
1: Cuhaini cuaca hari ini. Gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo, teman Pro 2? Kalau di Panorama 34 udah lumayan cerah. Walaupun tidak secerah kemarin ya gue lihat-lihat, tapi ini cerah juga kok, aman kok. Semoga cerahnya masih agak panjang ya, seenggaknya sampai lo sampai ke tempat aktivitas lo gitu, dimanapun itu ya. Tapi supaya lebih pasti teman Pro 2, supaya nggak so tau juga jadi jatuhnya kalau gue. Gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG?
2: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Gimana kabarnya pagi ini? Senang sekali kami perkirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat kembali menyapa sobat BMKG di pagi hari ini. Tentunya untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Kamis, 15 Oktober 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu cuaca pada dini hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasinya relatif singkat, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Bagi sobat BMKG yang akan beraktivitas hari ini, tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca. Jadi tetap pantau terus informasi cuaca terkini melalui kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan perkiraan cuaca esok hari.
1: Terima kasih untuk update perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Jadi gitu teman Pro 2, pagi ini cerah berawan alhamdulillah ya. Semoga tidak ada perubahan gitu. Jadi tidak harus kehujanan di jalan karena capek banget kalau harus hujan-hujanan di jalan enggak sih, terutama kalau buat lo yang bawa kendaraan roda 2. Oke, teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada All About the Best dari Meghan Trainor.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Begini berita pagi ini. Teman Pro 2 pagi hari ini ada kabar dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, yang meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober 2026. Jadi penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice ini dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada hari ini, teman Pro 2, Kamis 15 Oktober 2026. Dan pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini mampu meningkatkan jarak pandang sampai dengan 5.000 meter. Bisa jadi solusi sementara untuk menghadapi asap ya, teman Pro 2. Dan semoga dengan adanya hal ini, dampak dari kebakaran hutan dan lahan bisa segera teratasi.

0: flu merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Radio dari The Course, teman berdua, listen to the radio, like thing that you do right now ya, teman berdua, listening to me on the radio. And anyway, teman berdua, seperti yang udah tadi gue pertanyakan, kalau lo inget, gue nanya hari ini hari apa, teman berdua. Kira-kira lo inget gak hari ini hari apa? Jadi, teman berdua, hari ini 15 Oktober itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day. Yaitu teman berdua yang diperingati di dunia pertama kali diadakan di tahun 2008. Dengan diikuti lebih dari 120 juta anak di seluruh dunia mencuci tangan dengan sabun lebih dari 70 negara gitu. Di lebih dari 70 negara. Sejak penetapan hari cuci tangan sedunia, jadi seluruh pemimpin nasional ini udah menggunakan peringatan ini sebagai kesadaran tentang nilai kebersihan tangan. Karena penting banget teman berdua, banyak banget hal yang buruk yang bisa terjadi kalau lu males cuci tangan gitu ya. Pasti penyebaran bakteri dan virus, salah satunya lewat tangan lo ya, yang memegang banyak hal gitu, banyak benda lah di sepanjang hari. Apalagi kalau misalnya lo abis pegang-pegang terus nanti lo ngupil teman berdua, ntar lo megang muka, ntar lo pegang kalau misalnya ada bekas luka dan lain sebagainya, bisa infeksi dan lain-lain gitu. Jadi memang cuci tangan itu penting teman berdua. Jadi mari kita rayakan hari cuci tangan sedunia ini dengan bercuci tangan bersama-sama. Oke deh, kalau gitu gue mau cuci tangan dulu. Kita dengerin lagu-lagu enak. Ada Nadina Mizah dengan Semua Aku Dirayakan, termaksud cuci tangan.

0: Lo udah lihat video yang gue kirim belum?
1: Video? Video apaan?
0: Itu video yang ngomongin sekolah.
1: Oh, yang itu. Kenapa?
0: Gue malah asik baca komentarnya deh.
1: Lah, kenapa? Emang ada yang lucu?
0: Lucu sih enggak sebenarnya, tapi malah pada berantem.
1: Hah? Gara-gara apaan?
0: Ini gara-gara beda pendapat doang. Awalnya tuh masih ngomongin konteks videonya, lama-lama malah nyerang personal.
1: Oh, pasti nih komennya kalau yang gak setuju berarti gitu ya?
0: Nah iya bener, yang kayak gitu tuh. Padahal ya udah gak sih, gak setuju tinggal gak setuju aja, gak usah berantem.
1: Nah bener tuh, gak semua orang kan harus sama.
0: Bener, makanya kayak Pancasila.
1: Lah, kok jadi kayak Pancasila?
0: Ya iya kayak Pancasila, beda pendapat boleh. Tapi bukan berarti orang yang beda sama kita jadi musuh. Justru gimana caranya tetap bisa saling menghargai walaupun enggak sepakat.
1: Berarti kolom komentar juga bisa jadi tempat latihan dong.
0: Latihan apaan?
1: Latihan beda pendapat tanpa jadi musuhan.
0: Nah itu, baru Pancasila.

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pakai minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

Tuan Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya, Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 232 satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Upaya ini dilakukan bersama relawan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Dari total satwa yang diselamatkan, sebanyak 71 ekor merupakan orang utan dan 76 lainnya bekantan. Petugas juga menyelamatkan terenggiling, monyet ekor panjang, kukang, serta satwa lainnya. Kemenhut turut memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah untuk melindungi habitat orang utan. Pemerintah menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada keselamatan masyarakat, tetapi juga perlindungan satwa liar yang terdampak. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Penyanyi Syahrini akan menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Konser ini menandai kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah terakhir kali menggelar konser di tahun 2018. Konser ini dipromotori Imagine Action, menjadi kesempatan bagi Syahrini untuk kembali menyapa penggemarnya lewat pertunjukan musik secara langsung. Harga tiket konser dibagi menjadi 8 kategori mulai dari 500 sampai dengan 35 juta. Kategori termahal bernama Kau Yang Utama dengan sistem RSVP, sementara kategori termurah dengan nama Gubrak-Gubrak diperuntukkan bagi penonton area berdiri. Pengumuman konser ini disampaikan melalui media sosial Syahrini dan menjadi salah satu agenda comeback-nya di industri musik Indonesia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.